Pendengar RRI Atambo di mana saja berada, kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.
0: Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah memberi diri untuk dibimbing oleh firman Tuhan menurut kitab Filipi pasal 2 ayat yang kedua bahagian B. Filipi pasal 2 ayat 2 bahagian B. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup tidak semua langkah kita utuh. Ada bagian dari diri kita yang pernah retak oleh karena pilihan kita, oleh karena kata-kata kita, oleh karena sikap kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Seringkali tanpa sadar kita menjauh dari persekutuan yang memulihkan itu. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menikmati persekutuan dalam kasih Kristus melalui Sabat yang kudus dan mulia. Kami menghampiri Tuhan dalam persekutuan ini dengan segala keadaan hidup kami yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan, yang tidak pernah berakhir tentang kecemaran dan kedurhakaan kami di mata Tuhan. Kami memahami tentang sebuah persekutuan yang Tuhan kehendaki untuk di dalamnya kami saling menghibur, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling mengampuni. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kami sikut menyikut satu terhadap yang lain.

Sebagai hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan memberi salam di samping kiri kanan.

0: Li Wewaje puji-pujian. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 secara berbalasan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya.
1: Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
0: Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu.
1: Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan.
0: Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan.
1: Tunjukkanlah itu kepadaku.
0: Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku.
1: Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari.
0: Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
1: Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Jemaat silakan duduk kembali.
1: Kita siap hati untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan, doa dan pembacaan oleh teman presbiter.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu dan tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun kami sadari akan setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon, urapi setiap kami, biarlah ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami, kami dimampukan untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri.
1: Amin.
0: Amin. Kisah Para Rasul pasal 12, pasal 1 ayat 12 hingga 14 di bawah perikop Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selop, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
2: Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya minta maaf kepada Pak Saudara Edni Sabu. Sesuai catatan di liturgi, memang setelah puji-pujian itu ada persembahan paduan suara etnis, tapi catatan diberikan kepada saya setelah pengakuan iman. Tapi kemudian catatan naik lagi kepada saya untuk memberikan kesempatan kepada keluarga besar etnis Sabu. Silakan mempersembahkan pujiannya. Mohon maaf.

sih bangun subuh-subuh buka pintu rumah malah melihat pemandangan yang bikin mikir ini gue masih mimpi atau gimana ya, masih hidup apa udah di alam lain ya kan. Aneh kan tiba-tiba ada gerombolan rusa, emang ini udah masuk ke dunia fantastik ya, di film-film mungkin ya. Nah ini beneran terjadi ya teman berdua, lagi viral banget. Pagi ini warga di salah satu permukiman di Depok dibuat heboh karena subuh-subuh tadi mendadak ada kawasan kawanan rusa yang jalan-jalan santai di depan rumah warga. Aduh, cari apa ini rusa? Tapi biasanya ini ada tanda ya, ada kode. Mereka tuh memberikan isyarat agar kita itu lebih waspada atau mungkin harus menolong mereka. Mereka lagi butuh bantuan. Mungkin harus dipantau ya. Videonya langsung menyebar di grup-grup warga dan FYP juga di TikTok. Jadi netizen tuh langsung banyak yang bercanda, katanya rusanya lagi bosan.

sebelum dia ditangkap. Mereka berada dalam situasi tegang karena takut kepada orang-orang Yahudi yang menantang mereka. Namun sukacita berlimpah karena mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga dalam kemuliaan, menguatkan mereka bahwa Yesus pun janji pasti digenapi. Dalam ayat 13 ini Dr. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul mencatat kelompok yang berkumpul ini terdiri dari 11 rasul. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan demikian, jelas bahwa kelompok yang berkumpul ini adalah mereka yang menjadi saksi pengalaman akan kebangkitan Yesus, yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula yang terbuka terhadap semua dukungan untuk hidup dalam persekutuan, saling mendoakan. Hal ini menegaskan keberlanjutan kepemimpinan dalam pemberitaan Injil, meskipun salah satu di antara mereka sudah tidak ada lagi. Siapakah itu? Yudas Iskariot. Yang ketiga, yang dilakukan oleh para murid sepanjang mereka menanti, mereka bertekun dalam doa dengan kesehatian. Ayat 14. Selama beberapa hari dalam kebersamaan mereka tinggal dan menantikan janji turunnya Roh Kudus. Terlihat bagaimana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mereka berdoa bertekun dan sehati menunjukkan persatuan dan kesatuan iman mereka. Dalam ayat 14 menyebutkan bahwa tidak hanya 11 rasul saja, namun kelompok ini terdiri dari sekitar 120 orang, bahkan mungkin lebih. Termasuk saudara-saudara Yesus yang sebelumnya ragu-ragu. Ada beberapa perempuan juga di dalamnya, ada Maria, ibu Yesus. Hal ini menegaskan bahwa peran penting perempuan dalam pemberitaan Injil itu sangat besar. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, kisah ini memperlihatkan bahwa mereka menyatukan tekad dan komitmen untuk saling melayani, mendoakan, menasihati, menguatkan, dan kesehatan mereka semakin kuat. Mereka menanti bukan dengan berdiam diri, tetapi bertekun dalam doa bersama-sama. Jika menanti bagi banyak orang adalah pekerjaan yang membosankan, namun para murid menanti dalam doa yang aktif. Apa yang didoakan oleh para murid? Bukan sekedar doa pagi setelah mereka bangun dari tidur. Bukan sekedar doa malam pada waktu mereka hendak beristirahat. Bukan hanya sekedar doa makan. Bukan juga sekedar doa-doa yang biasa. Tetapi mereka bertekun dengan sehati berdoa dalam kondisi yang tidak pasti. Bertekun dengan sehati berdoa untuk bertahan sampai kehendak Allah dinyatakan, yaitu dengan menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan hal ini akan disampaikan dalam khotbah minggu depan, keberlanjutan dari bacaan kita. Papa, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa mereka tidak lagi dilanda rasa takut, rasa duka dan cemas? Karena mereka tetap bersekutu dengan Yesus dalam doa. Doa bersama ini adalah bentuk penantian yang aktif dalam menantikan pemenuhan janji Tuhan. Sehingga dengan demikian, mereka tidak merasa bosan. Sama seperti kita pun jawaban tadi. Kalau sampai itu jawaban-jawaban doa belum terjawab, maka kita akan bertindak lebih dahulu dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari belajar memaknai tanggung jawab kita sebagai persekutuan yang memulihkan dalam ketekunan menanti dengan sehati. Tema renungan kita di Minggu Penantian Roh Kudus hari ini, persekutuan yang memulihkan menanti dengan sehati. Yang pertama, jadilah persekutuan orang percaya yang taat dan beriman pada janji Allah.
Menanti dalam tindakan aktif adalah bukti ketaatan orang percaya pada kehendak Allah. Dan ini bukan waktu pasif, melainkan persiapan diri dengan tetap tunduk dan taat pada arahan Tuhan sebelum Dia bertindak menjawab segala pengharapan kita. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk tetap berada dalam situasi yang tidak aman, situasi yang menakutkan. Namun yakin dan percayalah bahwa tempat perintah Tuhan adalah tempat yang sangat nyaman. Ketika Dia bilang berdiam diri di situ, tetaplah tekun dalam doa. Yakin bahwa perintahnya itu mendatangkan damai sejahtera. Dan ini yang bisa kita lihat dari persekutuan para murid yang hidup dalam ketekunan doa bersama. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan meminta kita untuk menunggu, menunggu datangnya jodoh, menunggu adanya pekerjaan, menunggu hadirnya seorang buah hati, menunggu dengan segala sesuatu yang menjadi harapan kita, jangan sekali-kali kita mendahuluinya dengan bertindak sesuka hati. Menunggu pada Tuhan harus disertai dengan ketaatan penuh. Saat kita menunggu, kita belajar mempercayai karakter Tuhan, bukan terjebak dalam situasi kita yang selalu menuntut, sekarang sudah Tuhan, sekarang ini Tuhan. Jangan biarkan masa tunggu atau penantian tentang janji Tuhan kemudian membuat kita menjadi putus asa, hilang pengharapan, dan tidak lagi mau untuk berdoa. Gunakan masa tunggu untuk lebih mempererat persekutuan dalam doa, seperti para murid yang setia menunggu di Yerusalem. Hal yang kedua, jadilah persekutuan orang percaya yang memiliki tujuan bersama dalam komunitas sebagai tubuh Kristus. Para murid dipersatukan di ruang atas untuk tujuan yang sama, yaitu sama-sama menantikan Roh Kudus dan menjadi saksi Injil Kristus. Ruang atas menjadi tempat persekutuan dan tempat perlindungan yang melibatkan penerimaan terhadap semua orang dari berbagai macam kalangan. Ruang atas atau kamar loteng adalah tempat yang aman untuk jujur tentang ketumpung kelemahan, jujur tentang ketumpung ketakutan, jujur tentang segala hal, supaya di dalamnya kita saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling meyakinkan bahwa ketakutan juga kelemahan tidak menjadi hambatan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Papa, mama, dan saudara-saudara yang terkasih, orang percaya berkumpul bukan untuk berdebat tentang apa yang terjadi, tetapi orang percaya berkumpul untuk bersatu, bersekutu, dan siap melanjutkan tanggung jawab pemberitaan. Sebagai persekutuan orang percaya, kita juga membutuhkan tujuan bersama yang melampaui kepentingan internal kita. Persatuan dalam komunitas adalah penting sebelum Tuhan mencurahkan kuasanya atas kita masing-masing. Orang percaya mesti bersedia menanggalkan perbedaan pendapat dan berfokus hanya pada misi yang sama, yaitu bersaksi tentang Kristus. Tentu dalam kesatuan. Hal ini kita belajar dalam budaya Sabu, budaya orang Sabu, Padoa tadi. Tahun 2023, Padoa dalam lingkaran penuh. Masuk dari sana, lingkaran, membuat lingkaran penuh. Papa, mama, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam budaya orang Sabu, Padoa adalah kearifan budaya yang merangkul kebersamaan di antara perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan.
Karena itu genggaman yang kuat tidak boleh lepas. Sama halnya dengan orang Rote Pungke Balai, tidak boleh lepas. Sama halnya dengan bonet dari orang Timur, tangan itu tidak boleh lepas. Mestinya dia punya gerakan itu ada dengan seninya. Kita sonde, masa lurus sah. Yang omongin juga kadang lurus saja. Papa, mama dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari budaya-budaya yang ada untuk mengaitkan tanggung jawab kita dalam kesaksian melalui persekutuan kita bersama dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk bekerja sama dengan kita juga. Itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, jadilah persekutuan orang percaya yang bertekun menanti dengan sehati dalam doa kepada Tuhan. Persekutuan yang memulihkan adalah tempat di mana kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersatu dalam doa, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Doa dalam persekutuan mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah duka menjadi pengharapan, dan mengubah segala sesuatu yang kecewa menjadi bersukacita. Menanti dengan kesehatian berarti menggunakan masa tunggu untuk dibentuk bersama-sama, bukan saling meruntuhkan atau menjatuhkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa saat menunggu, Tuhanlah yang sedang bekerja di dalam diri kita, menyaring semua motivasi kita dan memperkuat iman kita untuk tetap maju bersama, melangkah bersama dengan tujuan yang sama, yaitu sekali lagi bersaksi tentang Kristus yang hidup. Seperti para murid, persekutuan orang percaya harus memulihkan hubungan dengan berfokus pada apa yang mempersatukan, yaitu kasih Kristus, bukan menjadi pemecah belah dalam persekutuan. Kesehatan menuntut kerendahan hati untuk saling mendoakan. Persekutuan tidak sekedar untuk ada dalam bersosialisasi, tetapi sebagai wadah untuk saling mendoakan persoalan-persoalan hidup secara bersama-sama. Itu berarti kalau ada yang mengalami kejatuhan karena tantangan hidup yang dia hadapi, jangan sampai dengan mulut kita, kita mengucapkan kata-kata gosip. Jangan sampai kita bergosip dan menceritakan kejatuhan sesama sebagai anggota persekutuan. Kalaupun kita mendengarkan tentang kejatuhan dan tantangan dalam hidupnya, cukup sampai di telinga kita, jangan berlanjut di dalam bibir mulut kita. Papa, mama dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah masa untuk mencurahkan isi hati masing-masing kita, supaya ketong saling baku tahu, oh dia pun tantangan ini, dia pun pergumulan ini. Cukup untuk mendoakan. Jangan sampai orang lain tidak tahu, tapi kita yang disampaikan, lu sudengar ke belum? Wei, bukan mau omong hang ma, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah masa untuk mencurahkan isi hati dan mempercayakan pergumulan-pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Persekutuan yang memulihkan dimulai saat kita memutuskan untuk membangun komunitas yang saling mendukung untuk menjaga fokus kita tetap pada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Menanti dengan sehati berarti tetap setia melakukan bagian kita, yaitu berdoa dan hidup dalam ketaatan. Lebih daripada itu, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ketika hidup persekutuan kita berpusat pada firman dan doa, maka persekutuan itu menjadi tempat penyembuhan, bukan untuk melukai satu dengan yang lain. Saya kembali mengantarkan kita pada renungan adik terkasih kita, Vikaris Mega, pada minggu kemarin. Persekutuan yang memulihkan itu bukan sebuah persekutuan yang cari siapa pembenar,
atau siapa yang paling hebat? Apa mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Menanti dengan sehati adalah menanti dengan iman, menanti dalam kerendahan hati, menanti dengan penuh kesabaran. Masa penantian adalah masa untuk tetap hidup dalam persekutuan, hidup sehati, hidup empati, hidup berbela rasa, hidup dalam kebersamaan, saling memperhatikan, saling melengkapi, dan saling menopang. Nas pembimbing kita tadi, Filipi 2 ayat 2 bahagian B. Tiap orang dalam hidupnya mestinya memperhatikan agar kehadirannya dalam persekutuan gereja berdampak positif pada persekutuan itu, bukan sebaliknya. Kehadirannya adalah menghancurkan, menjauhkan, atau lebih daripada itu, dia menjadi pemecah belah. Selamat memaknai firman Tuhan ini. Jadilah pribadi dalam persekutuan yang memulihkan, sambil tetap menanti dengan sehati untuk kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kita tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati persekutuan kita dengan sabdanya. Amin. Papa, mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon kebenaran firman Tuhan, saya silakan kita berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, hidup yang kekal.

0: Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saatnya untuk kita ada dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan Sidi bagi 16 calon anggota Sidi baru. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudara-saudari kita yang telah menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan mereka untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudara-saudari yang sudah siap dan sudah menyiapkan diri untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Silakan. Tiga pertanyaan diajukan kepada saudara-saudari dan silakan dijawab dengan berkata, "Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati." Apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus Penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara-saudari telah setia, tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu baik dalam suka maupun dalam duka dalam hidupmu sampai mati? Apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Masehi Injili di Timor dan dengan setia mengambil bagian di dalam pergumulan untuk menggumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Apakah jawabmu saudari Delviana Biloba?
1: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Maria Yusensia Koe?
2: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Bernadette Boe? Apakah jawabmu saudari Erlina Christine Pa?
3: Saya percaya.
0: Apakah jawabmu saudari Angelina Kuil?
4: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudari Fridolina Nini Ato? Apakah jawabmu saudari Novi Rusmalena?
5: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Salomon Nifu?
6: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Joel Antonius Nuveto?
7: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Yanto Leonokas?
8: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Ardianus Stefa?
9: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Edison Stefa? Apakah jawabmu saudara Yongki Kalepao?
10: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Dervin dan Domingus Asbanu?
11: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Aaron Rodil Nodale Mesak?
12: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Apakah jawabmu saudara Tofilus Benu?
12: Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
0: Allah Bapa di sorga yang memanggil saudara-saudari untuk ada dalam pengakuan dan janji saat ini adalah setia. Karena itu tetaplah setia pada persekutuan dengan Tuhanmu.

0: saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan perjanjian Allah yang diteraikan kepadamu oleh baptisan, dan setelah mendengar pengakuan dan janjimu di hadapan Allah, maka pada hari ini saya selaku hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudari selaku anggota sini gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Masihi Injil di Timor, dan meluaskan saudara-saudari untuk turut memuliakan Allah dalam perayaan perjamuan kudus. Kami mempersilahkan para anggota sini untuk berlutut dan menerima berkat Tuhan. Silakan. Sebagai dukungan atas saudara-saudari kita yang telah bertelut di hadapan Tuhan, saya persilakan jemaat.
1: Ekosistemnya, pengertian taman wisata alam adalah kawasan pelestarian atau konservasi yang juga dimanfaatkan.
0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang setia memelihara hidup kami, kami bersyukur untuk kebaikan kasih-Mu atas kami, bahwa Engkau menetapkan hidup yang damai bagi kami sekalian. Engkau tidak menghendaki kami hilang dari persekutuan gereja, sehingga Engkau berkenan menetapkan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk membawa segenap anak-anak-Mu ini. Mereka telah memberi diri kepada Tuhan untuk dibimbing dan dibina sepanjang masa pembelajaran dan pembinaan di kelas katekisasi khusus. Mereka milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan mereka lebih jauh melangkah dalam kehidupan duniawi ini, sehingga hari ini mereka telah datang dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, seraya mereka memohon belas kasihan Allah, berkenan menumpangkan tangan pengasihan-Mu untuk menyatakan berkat-Mu atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Jemaat disilakan duduk.

0: saudara-saudari kita ini dalam persekutuan orang percaya, dan bersama-samalah dengan mereka melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus, pemilik pelayanan dan kepala gereja.
1: Selamat pagi kakak. Salam sehat ya kak. Alhamdulillah baik ini kakak. Bagaimana kakak di sana?
0: Saya persilahkan saudara-saudari menghadap kembali ke mimbar. Dengarkanlah olehmu nasihat untuk anggota sini baru. Saudara-saudari, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan senantiasa menunggui keluar masukmu, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita melakukan pujian PKJ 131 untuk menuntun saudara-saudara kita menyatakan syukur kepada Tuhan bersama keluarga.

0: persembahan syukur.
1: Ilama, Ari, Henau, Hedaboko, Mai Wedi Magune, Barajuladi, Tapehae, Li Pamuridi. Roy Minahareke, mari kita berdoa. Amaje, ama do tau rei wawang alirubela, ama do era perai domou domedala, hekeji aari, do junu do ruu mapeae limengi lah dapau rowi ala ke muri pe era ke lau ngaji melalui lidara li ke wahu muri do pedoe ri ana nano pada dar jemiai no menade rowi minare ke wahu muri he ke jinga agu ne bara julaji pada jemiai no nade hame weri muri mitanara ji lua mengi lemane muri madaji wahu muri Wewe mengi minta narari kita petako padara lodo muri madaji. Itulah Tuhan yang kami mohon. Ampuni kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

Kita mendengarkan persembahan pujian dari bersaudara etnis Sabung.

0: Tuhan memberkati persembahan pujian. Mari kita satu dalam syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena dalam persekutuan kami di kebaktian minggu hari ini, kami boleh datang dan kami berhimpun bersama-sama sebagai anak-anak tebusan-Mu Bapa. Kami telah menyatakan pujian, hormat dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersama-sama bersuka cita dengan keluarga besar basudara etnis Sabu yang hari ini boleh mengangkat dan melaksanakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan di kebaktian minggu jam pertama tadi pagi dan saat ini, bahkan nanti akan sampai di sore hari nanti. Terima kasih karena dalam persekutuan kami, kami telah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan persekutuan kami dengan sabdamu Bapa, supaya kami boleh memaknai kehidupan kami dalam kebersamaan dan dalam persekutuan sebagai gerejamu yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati tiap-tiap waktu. Ajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang memaknai persekutuan kami sebagai persekutuan yang memulihkan, sambil kami terus setia dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, dengan tetap hidup bersama dalam sehati sepikir, satu iman, satu pengharapan kepada Tuhan, supaya kami benar-benar memaknai anugerah Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gerejamu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami telah berhenti berkata-kata tentang sabdamu. Tuhan menyertai kami supaya Roh Kudusmu akan terus menggemakan firmanmu dalam hidup kami. Kami kembali sebagai orang-orang yang siap melakukannya dengan setia untuk jadi berkat bersama dengan orang-orang terkasih di kehidupan keluarga kami, dalam persekutuan gereja, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saat ini Bapa, semua kami yang datang, Engkau tahu keberadaan hidup kami, Engkau tilik kami. Kami yang datang dalam syukur karena satu minggu lamanya kami bisa diperkenankan untuk beraktivitas dengan seluruh tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami. Di dalam rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di kebun, di pasar, ataupun juga di tempat-tempat kami mengusahakan hidup dengan segala tanggung jawab kami. Terima kasih karena kekuatan kesehatan menjadi bagian bagi kami semua, baik itu kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Dalam setiap tanggung jawab kami, kami lakukan semuanya itu dengan baik. Meskipun dalam segala hal yang kami kerjakan ada begitu banyak hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami, bahkan ada yang belum terselesaikan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberkatinya bagi kami. Bapa di sorga, kami datang dengan syukur bersama dengan segenap jemaat Tuhan untuk tambahan syukur untuk tambahan usia kelahiran, hari ulang tahun yang ke-25 bersama dengan saudara terkasih Vini Vanessa, juga ulang tahun yang ke-66 paduan suara Ebenezer Polikarpus Atambua. Semua yang kami nikmati adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan terus memelihara hidup kami, memelihara persekutuan kami dengan kasih sayang-Mu Bapa, supaya kami terus memaknai kebersamaan ini sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal baik teristimewa di dalam kami menyaksikan akan kebaikan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami juga datang dalam syukur untuk persembahan nazar dari SMP swasta Kristen Atambua. Tuhan terus memberkati tempat ini Tuhan untuk wadah pengajaran, pembinaan dan juga bimbingan bagi anak-anak sekolah bersama dengan para guru dan semua orang-orang terkait di dalamnya sebagai komite, orang tua murid, dan dalam semua hubungan mereka Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan terus menyertai dengan hikmat-Mu sehingga tanggung jawab pengajaran pendidikan dari Bapak Ibu Guru kepada anak-anak sekolah, semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan setiap anak-anak yang tamat dari tempat ini boleh tampil menjadi pribadi yang bisa memaknai kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang akan berdampak baik bagi dunia di sekeliling kehidupannya. Bapa di sorga, semua kami yang datang dengan segala rasa syukur, Tuhan tetap memberkati kami. Bahkan yang datang dengan segala pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan juga tetap menyertai kami. Yang datang dengan segala pengharapan atas duka yang dialami, secara khusus kami menatang keluarga besar Baralai Silan atas kehilangan istri, mama, anak terkasih yang telah Engkau nyatakan dalam persekutuan kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya dari kakak Bram. Tuhan tetap menyertai anak Gea untuk tumbuh kembangnya, meskipun ia harus bersama-sama hanya dengan bapa terkasih sebagai orang tua tunggal, tetapi melalui tanggung jawab opa oma yang ada, semuanya menjadi kekuatan bagi tumbuh kembangnya. Juga Tuhan tetap memberkati segenap orang tua keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, kami juga datang dengan segala rasa syukur karena hari ini 16 orang saudara-saudara kami telah berikrar janji di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa keterpanggilan mereka bukan karena kekuatan kami, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar di rayon masing-masing, tetapi karena kebaikan Tuhan sehingga saudara-saudari kami boleh memberi diri untuk dibentuk dalam kelas katekisasi, dan mereka dipersiapkan dengan sungguh-sungguh meskipun dalam setiap kelemahan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka tetap setia pada pengakuan dan janji, bahkan mau hidup dalam persekutuan bersama sebagai gereja-Mu. Bimbing mereka supaya setelah ini Tuhan, mereka tetap setia dalam persekutuan, baik di dalam rumah tangga maupun juga dalam persekutuan bergereja. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk pelayanan bersama dengan segenap orang-orang terkasih, keluarga besar etnis Sabu, juga didampingi oleh teman-teman presbiter. Pelayanan di jam kedua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan semuanya. Persembahan syukur melalui kolekte, nasar, persepuluhan, bahkan persembahan hulu hasil dari basudara etnis Sabu yang dibawa ke rumah Tuhan, Engkau berkati, Engkau sempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup kami, kami taruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Adapun hal-hal yang kami gumuli dalam persekutuan, dalam rumah tangga kami, Tuhan tetap mendengarkan dan menjawab kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati. Untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Dan juga dalam persekutuan pelayanan gereja Polikarpus Atambua, untuk pelayanan rutin maupun juga untuk pergumulan pembangunan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan semua ucapan syukur, pengharapan dan pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan pada persekutuan saat ini. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami dari segala hal yang kami lakukan tidak berkenan dengan kehendak Tuhan ketika Tuhan dapati kami dalam setiap kebersamaan kami, agar itu semua tidak jadi penghalang untuk berkat-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami tiap-tiap waktu. Ini syukur kami Bapa. Di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang setia, kami datang dan berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Kita ikuti warta jemaat.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Kami mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu 17 Mei 2026. Ucapan terima kasih pertama kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Mary Kacea Linit Bani STH yang berkenan memimpin kebaktian kedua pada hari ini, kepada semua unsur pelayan, penatua dan pengajar, tim Muger, tim IT, badan suara fokus grup etnis, seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan berbakti pagi ini, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Secara khusus kita berterima kasih kepada etnis Sabur Jua yang hari ini menuntun kita dengan budaya Sabo. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu etnis Sabo. Terima kasih dan selamat juga kepada kurang lebih 16 anggota Sidi Baru yang hari ini ditabiskan menjadi anggota Jemaat Dewasa Gemit Jemaat Polikarpus. Kami ucapkan selamat, Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian. Informasi pelayanan yang pertama, kebaktian minggu depan 24 Mei 2026 kita berada di Masa Raya Pentakosta dan kebaktian berlangsung seperti biasa 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8 dan ketiga jam 18. Untuk liturgi kita akan menggunakan etnis Timur. Untuk itu diimbau kepada teman-teman orang-orang Timur yang ada di Jemaat Polikarpus Petobo untuk mempersiapkan diri di minggu depan. Jadwal petugas liturgi untuk kebaktian bulan budaya selanjutnya yaitu pada Senin 25 Mei 2026 kebaktian akan berlangsung satu kali jam 8 pada Masa Raya Syukur Pentakosta. Dan liturgi kita akan menggunakan multi etnis yaitu etnis Sumba, Flores, Ambon, Batak, Toraja, Minahasa, Jawa, Tionghoa. Dan pada kebaktian Syukur Pentakosta dimaksud akan dilakukan pelayanan baptisan kudus. Untuk itu bagi Bapak Ibu Jemaat yang berencana untuk membaptis anak-anak untuk mendaftar melalui koordinator yang masing-masing. Dan rencana untuk pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 10 pagi di Gereja Polikarpus Petobo. Sedangkan Minggu 31 Mei 2026 kita akan menggunakan liturgi semua etnis yang sudah mengambil bagian pada minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu nanti akan diatur oleh tim Mugar. Berikut jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta, Vikari dan Calon Vikari Sekretariat Rayon diatur sebagai berikut. Hari Senin 18 Mei 2026 Calon Vikaris Ferdianus Lauun di Rayon 7, Calon Vikaris Tumi Bunga di Rayon 8, Vikaris Mega Kristinava di Rayon 9. Sedangkan hari Rabu 20 Mei 2026 Bapak Pendeta Frans Blegur di Rayon 10, Bapak Pendeta Semri Georgia Dinosola di Rayon 11 dan Ibu Pendeta Amerika Chen Linit Bani di Rayon 12. Mohon Bapak Ibu Majelis dan Koordinator dapat mengatur plan tersebut. Berikut pertemuan perdana percakapan pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 jam 10 bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar diri untuk menikah di 26 dapat mengambil bagian pada pertemuan tersebut. Berikut berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga mendiang Ibu Francisca Monisilan pada hari Jumat 15 Mei 2026 di Kupang. Dan mendiang saat ini, minta maaf, mendiang adalah istri dari Bapak Bram Baralai. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di keluarga Bapak Edmundus Silan di Tala. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita karena Tuhan Yesus pemilik kehidupan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikut kebaktian minggu depan, seperti biasa minggu keempat dalam bulan berjalan kita siapkan tentang khusus pembangunan. Informasi jadwal petugas pelayan atau pemimpin ibadah organis pemandu pujian folk group paduan suara Solo dapat dilihat di lampiran. Laporan keuangan, informasi keuangan baik pembangunan maupun penerimaan pengeluaran kas jemaat minggu yang lalu, kami mohon Bapak Ibu dapat membacanya di warta. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur, perpuluhan nasar dan persembahan-persembahan lain termasuk sumbangan-sumbangan untuk pembangunan baik rumah pelayan maupun Aula Serbaguna. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Berikut sebagai manual terjemat minggu yang lalu. Hari ini kita siapkan tentang khusus untuk pendidikan. Untuk itu, yang bertugas sambil menjalankan tangguh persembahan khusus, kita persiapkan ujian pelengkap kirim jemaat 146 ayat 1 sampai selesai.

0: Terima kasih. Dan yang terakhir, jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 398 jiwa, laki-laki 134 dan perempuan 264. Demikian beberapa informasi pelayanan yang kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam.
1: Salam. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah diingatkan oleh firman tentang para murid yang kembali berkumpul dan bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam kebersamaan itu mereka tidak berjalan sendiri, mereka menanti, menguatkan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya yang lebih besar. Demikian juga kita yang hari ini telah mengalami persekutuan yang memulihkan. Maka pergilah dengan keyakinan ini, bahwa kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, bertekun dalam doa dan saling menguatkan sebagai satu tubuh dalam Kristus.

gerakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam pergumulan hidupmu dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Pendengar, demikian siaran langsung kebaktian Minggu berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti. Semoga yang tidak berkesempatan beribadah di gereja lewat siaran yang sudah kami hadirkan dapat memberkati kita semua. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Atambua Pagi di siaran ini dan rangkaian acara Atambua Siang segera kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya Anda bersama rekan saya Kak Arda Fahik.
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Selamat pagi jelang siang, selamat hari Minggu untuk Anda semua pendengar setia Berusaha 1 RRI di mana saja berada yang masih stay bersama kami di Tembus Siang ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Arda Faik bersama tim Tembus Siang ini kembali menyapa Anda dan di awal kebersamaan kita langsung saja kita dengarkan bersama siaran Idola Anak hari ini dengan tema Memori Otak Manusia bersama dengan presenter Fitri Bamit.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo teman-teman. Lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua, saya presenter Fitri Bahmit kembali menyapa semua di siaran Idola Anak. Semuanya sehat dan bahagia kan? Semoga, amin. Oke teman-teman, sebuah lagu Fitri hadirkan dulu biar semuanya bisa semangat ikuti siaran Idola Anak hari ini. Sekaligus teman-teman yang belum bergabung

Oke teman-teman, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di BELU, Malaka, DTU, dan Alor, bahkan dimanapun berada yang saat ini baru mendengarkan siaran Idola Anak. Teman-teman yang baik, tema siaran Idola Anak hari ini adalah Memori Otak Manusia. Teman-teman, kira-kira butuh berapa lama ingatan bisa tersimpan di dalam otak ya? Berikut penjelasannya. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa otak manusia adalah organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Bersumber dari National Geographic, otak manusia kira-kira memiliki berat 1 kg. Namun, bisa mengatur dan mengendalikan setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya saat terjaga, bahkan ketika tidur otak kita juga tetap bekerja loh. Nah, dalam kondisi istirahat, otak kita dapat menguras sekitar 20-25% energi yang ada di dalam tubuh. Sebab, kala istirahat, otak tetap bekerja dengan memastikan jantung kita berdetak, paru-paru kita bekerja, dan tubuh tetap hangat. Teman-teman, selama kehidupan manusia, sejak lahir hingga terus bertambah usia, otak kita menerima banyak sekali informasi. Semua informasi yang jumlahnya tidak terbatas ini dipertahankan dalam memori. Uniknya, manusia menyimpan memori dengan perbedaan waktu, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yuk cari tahu fakta menarik memori otak manusia. Tapi sabar ya, Fitri.

0: berat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah.

Terima kasih teman-teman, masih semangat ikuti siaran Idola Anak. Nah, Fitri lanjutkan lagi informasinya ya. Inilah fakta menarik memori otak manusia. Yang pertama, waktu penyimpanan memori. Teman-teman, faktanya ingatan jangka pendek manusia hanya akan bertahan beberapa detik hingga beberapa jam. Memori jangka pendek juga disebut memori aktif, yang merupakan proses tersalurnya informasi dari memori sensorik menuju memori jangka panjang. Informasi yang termasuk memori jangka pendek biasanya diterima pada saat ada sadar. Beberapa contoh memori jangka pendek misalnya mengingat nama orang lain, mengingat nomor telepon, mengingat tempat menyimpan barang, dan sebagainya. Sedangkan memori jangka panjang bisa bertahan di dalam otak hingga bertahun-tahun. Teman-teman, memori jangka panjang adalah tahap akhir dalam proses penyimpanan memori. Berbeda dengan memori jangka pendek, kita secara tidak sadar menyimpan informasi ke dalam memori jangka panjang. Contoh ingatan jangka panjang misalnya ingatan tentang peristiwa penting, keterampilan melakukan sesuatu, atau hal yang dipelajari sejak kecil. Yang kedua, berhubungan dengan lupa. Teman-teman, informasi yang ada di otak kita juga bisa terlupakan atau sengaja dibuang oleh otak, sehingga kita mengalami lupa. Lupa adalah keadaan ketika otak tak kehilangan memori atau ingatan akan peristiwa yang sudah pernah terjadi atau yang dipikirkan. Bersumber dari Science Alert, lupa disebabkan oleh mekanisme keamanan di otak yang dirancang untuk memastikan otak manusia tidak kelebihan informasi. Uniknya, lupa terhadap suatu hal dapat membantu otak kita menyesuaikan diri dengan situasi baru. Maka, memori-memori yang tidak penting dapat tersingkirkan dari otak dan digantikan dengan informasi dan memori yang baru. Selain itu, lupa juga dapat mengurangi beban pada otak manusia. Pada beberapa kasus traumatis, sengaja melupakan kejadian buruk di masa lalu dapat meningkatkan aktivitas memori otak. Ini berguna untuk pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami trauma berat hingga ketakutan berlebih. Lantas, apakah penyakit amnesia juga berhubungan dengan hilangnya memori otak? Menurut penelitian, memori biasanya disebabkan oleh beberapa trauma pada otak. Misalnya cedera kepala, stroke, tumor otak, dan sebagainya. Nah teman-teman yang baik, itulah beberapa fakta unik tentang memori otak manusia.

0: 13, 14, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
2: Ini mah lagi hitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Adek. Kalau dihitung gak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar yang ini di samping pulau ini adalah perairannya. Itu luas loh.
2: Iya, mah.
1: Jadi sayang, walaupun pulaunya banyak, lautannya luas, tugas kita adalah terus menjaga kekayaan Nusantara ini.

0: Hai teman-teman, saya Yosi.
1: Hai teman-teman, saya Yosi.
0: Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
2: Terima kasih teman-teman masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua bersama saya presenter Fitri Bahmi. Berikut ini saya ingin menghadirkan beberapa lagu buat menghibur teman-teman semua. Ada juga nih lagu ulang tahun spesial buat teman-teman yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga teman-teman semakin menjadi pribadi yang lebih baik, panjang umur, serta sehat selalu dan tetap bahagia.
3: Teman-teman, hari ini kan ada yang ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama yuk.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hai semua. Tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Oke teman-teman yang baik, waktu kita selesai. Terima kasih ya untuk kebersamaan di hari ini. Jangan lupa ya untuk ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya. Hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Akhirnya saya, presenter Fitri Bahmit, mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia layak anak.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ibu Gong, Awan-awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda.
1: Aduh Inaes, cepatku udah masak tuh. Perutku lapar nih, jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu Amae, lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sonde kurang laki-laki toh?
2: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, Tambua Sing, ini selanjutnya kami akan sampaikan untuk Anda informasi. Pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, informasi kami kutip dari rri.co.id. Di mana pendengar Pro 1, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai resiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Ia juga mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka tersebut dinilai sebagai alarm serius bagi ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap hak anak. Menurutnya, paparan judi online berpotensi mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi khususnya di ruang digital. Untuk itu, pemerintah mendorong upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online menyasar anak. Demikian informasi ini, silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id.

online marak di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan

saya, Empi Rambing, sarjana teknik, SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RBTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kasihan aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kenapa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia ini habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
5: Yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Kita dianggap bangsa yang lemah. Kita terlalu lama menghidap semacam rasa rendah diri. Kita berprestasi, kita dihina. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya mengerti pentingnya pangan. Dan selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati. Jadi MBG sangat penting, tapi sekarang kita topang dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kita topang lagi nanti sebentar lagi dengan desa-desa nelayan. Dan di ujung itu semua hilirisasi, industrialisasi. Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandat.
4: Pro 1 Atambua.

0: dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
2: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Woi, baik sih kalau begitu, kawan. Makasih ya, itu idenya.
0: Oke, nah, yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan juga ikut tidur.
3: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Siani S.Pa. kepada rri.go.id menyampaikan membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan positif adalah fondasi penting untuk membentuk anak yang tangguh. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan komunikasi dua arah, memberikan pujian atas usahanya bukan hanya hasil, serta mengajarkan anak mengenali dan mengelola emosinya sendiri. Dokter menyampaikan bahwa orang tua tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga mendengarkan, menghargai pendapat serta membuka ruang diskusi agar anak merasa didengar dan dihargai serta menghargai kerja keras, ketekunan, dan keberanian anak saat mencoba sesuatu jauh lebih penting daripada sekedar berfokus pada nilai akhir atau menang dan kalah. Karena menurut dokter, menvalidasi emosi adalah fondasi penting dalam membangun kecerdasan emosional dan kestabilan mental anak. Saat Anda mengakui saat anak mengakui perasaannya, Anda mengajarkan mereka bahwa semua emosi itu wajar dan bisa dikelola dengan baik. Dokter Siani menyarankan untuk selalu mengapresiasi usaha mereka dalam bentuk apapun. Ya, menurutnya penerapan disiplin positif dengan konsekuensi logis jadi cara yang sangat efektif untuk membentuk perilaku anak tanpa merusak mental mereka. Pendekatan ini mengajarkan anak untuk memahami sebab akibat dari perbuatan mereka secara langsung. Ya, pendengar RRI Atambua, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana bangun kesehatan mental membentuk anak tangguh. Selengkapnya informasi ini Anda bisa akses di situs rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan break ya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Petenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan kemarin semalam ini. Khususnya kita para pemain Persija ini. Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena kita masih belum memiliki pertunjukan. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa sih di short speakers aja?
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Piala RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluti United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluti United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Tercatat dalam ada 5 sampai 6 yang istinya itu terjadi terlepas juga dari pengadilan yang harus dibuat. Saya apresiasi pemain saya sampai
0: sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Maluti United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga pertama.

0: alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Madrid United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League, sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like you train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, untuk Anda semuanya, saatnya kami update informasi budaya dan juga nanti akan hadir lagu-lagu tradisional untuk Anda. Pendengar RRI, informasi dari Batam, dikutip dari rri.co.id. Pada pelaksanaan Porseni tingkat Kota Batam 2026 menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu di kalangan pelajar. Berbagai cabang budaya dan religi diperlombakan dalam kegiatan tersebut. Ajang itu digelar bersamaan dengan FLS3N dan O2SN di Uamol Batam. Peserta berasal dari jenjang SD dan SMP se-Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan budaya daerah perlu dikenalkan sejak dini kepada generasi muda. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya lokal. Cabang porseni yang dipertandingkan diantaranya zikir bermada, syair, gurindam, ceramah, tilawah, hadro, dan gasing. Selain itu terdapat juga perlombaan sepak takraw dan paduan suara. Peserta yang tampil, pendengar, merupakan perwakilan terbaik dari setiap kecamatan. Mereka sebelumnya telah melalui tahap seleksi di tingkat wilayah. Dinas Pendidikan berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta budaya di kalangan pelajar. Nilai religius juga diharapkan semakin kuat melalui perlombaan tersebut. Ya, jadi pendengar, Porseni Batam jadi ajang pelestarian budaya Melayu. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: Anda sudah mengikuti trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Selamat datang dalam perjalanan waktu, di mana sebuah bola kulit bukan sekadar alat olahraga, melainkan pemersatu peradaban. Kita mundur sejenak ke tahun 1930. Bayangkan sebuah dunia yang jauh lebih tenang, di mana 13 negara pemberani berlayar melintasi samudra menuju Uruguay, dan dimulainya sebuah obsesi global. Seiring berjalannya waktu, panggung ini terasa terlalu sempit. Dunia ingin lebih. Tahun 1942 di Spanyol menjadi titik balik pertama dengan kehadiran 24 tim. Namun, transformasi sesungguhnya terjadi di Prancis 1998. Jumlah peserta membengkak menjadi 32 negara. Sepak bola bukan lagi milik segelintir elit, tapi milik siapa saja yang punya mimpi. Memasuki abad ke-21, Piala Dunia menjadi adu inovasi. Teknologi VR menjadi hakim digital, dan setiap detail kecil kini disaksikan miliaran pasang mata secara real time. Dan kini, kita berdiri di ambang sejarah baru. Tahun 2026 mendatang, panggung raksasa ini akan kembali berekspansi menjadi 48 tim, menciptakan jutaan cerita baru. Dari 13 ke 48, perjalanan ini membuktikan bahwa sepak bola akan selalu tumbuh dan melampaui batas geografi. Karena di atas lapangan hijau, kita semua berbicara dalam bahasa yang sama. Whoa!

0: bukanya juga. Jadi untuk soal
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Cobalah sosialisasi atau apa di kampung-kampung.
2: Karena saya lihat pernah ada yang saya digantung di kepala ini kontas. Kontas ini kan orang berdoa rosario. Ini saya rasa tidak pas.
3: Betul.
2: Itu tuh, karena aksesoris dalam konteks itu memang ini, tapi kan apa yang mau dikatakan dari penggunaan aksesoris-aksesoris ini yang tidak terlalu di ini. Kalau saya mau ganti pakai aksesoris ini korelasinya dengan ini, atau dia mau apa yang mau diungkapkan dengan ini, macam begitu. Nah, jadi bagi saya itu yang perlu di. Nah, sekarang itu tadi macam saya irama-iramanya ya, saking karena terlalu muda dan ini jadi gerak saja juga. Tapi sebetulnya
3: tidak seperti itu.
2: Ini ya sudah. Tapi katanya itu malah itu lebih menarik bagi ini. Jadi tergantung. Sekarang kita pikir dari segi ekonomi itu lebih menarik. Tapi kalau segi dari pesan moral dan pesan ininya, ini kurang lebih bagusnya seperti ini. Tapi itu tadi pemahaman ya, beda generasi beda pemahaman.
3: Iya.
2: Jadi menurut saya itu upaya-upaya melestarikan ledo itu sekarang sangat bagus. Begitu juga dengan doa, pedoa itu. Pedoa menurut saya juga sekarang sangat bagus, masih dilanjutkan itu.
3: Kalau antusias dari generasi muda saat ini terhadap tarian ledo seperti apa, Bapak melihatnya?
2: Ada yang ya, tidak semuanya. Kalau begini, kalau dia besar di kampung antusiasnya ada, bagus. Tapi kalau besar di kota susah.

Sehawaka sebuah ritual sapa narat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapana sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pada Sabtu malam 16 Mei 2026, ribuan warga memadati kawasan Gedung Sate hingga sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menyaksikan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan syarat nuansa budaya Sunda. Sejak sore hari, pendengar, masyarakat mulai berdatangan untuk mengambil posisi terbaik di sepanjang jalur kirab. Antusiasme warga semakin terasa ketika rombongan budaya mulai melintas membawa beragam kesenian khas dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kirab budaya tersebut menempuh rute sepanjang kurang lebih 3,5 km. Rombongan memulai perjalanan dari kawasan Kiara Arta Park, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Sorak-sorai masyarakat pecah saat rombongan kirab mulai melintas. Nuansa budaya Sunda begitu terasa melalui iringan musik tradisional, penampilan seni daerah, arak-arakan budaya, hingga hadirnya mahkota Binokasi yang menjadi simbol kebesaran dan warisan budaya Sunda. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga tampak menunggang kuda dalam iring-iringan kirab yang semakin menyedot perhatian masyarakat. Beragam pertunjukan seni tradisional seperti tari daerah, kaulinan barudak, penampilan sinden, hingga musik tradisional berhasil memukau warga yang memadati area kirab. Suasana Kota Bandung pun berubah menjadi panggung budaya terbuka yang dipenuhi semangat melestarikan budaya Sunda. Warga, salah satu warga bernama Meli Susilawati, berusia 40 tahun, mengaku rela datang sejak sore bersama keluarganya demi menyaksikan langsung kirab budaya tersebut. Dan Meli berasal dari atau merupakan warga Antapani. Menurutnya, kegiatan budaya seperti kirab Milangkala Tatar Sunda bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sarana memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi muda. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda kemarin sore ya. Warga antusias padati jalan dan Gedung Sate untuk menyaksikan kirab Milangkala Tatar Sunda. Demikian informasi ini, silakan akses selengkapnya di situs rri.co.id. Dan untuk melengkapi informasi ini, kita hadirkan satu lagu daerah Sunda, Manuk Dadali.

Sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat, dan

biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tambua siang ini.
1: Mahanya itu Mario Lavi di dalam bukunya Homo Narrans misalnya. Itu kalau pembaca awam sangat susah untuk menerjemahkan itu. Tetapi kalau kita membaca dan menerjemahkan, begitu banyak hal yang diendapkan Mario Lavi pada setiap karya-karya puisi itu. Itu sangat luar biasa. Kemudian kalau sekarang itu kita harus bisa, untuk penulis-penulis modern yang menjadi kendalanya itu Kakak Daten, untuk penulis pemula ya, mereka belum bisa membedakan antara puisi dan curhat.
2: Betul ya. Karena selama ini yang kita baca itu bersifat curhat.
1: Betul.
2: Kebanyakan.
1: Iya. Jadi apa bedanya? Curhat itu ketika pembaca itu membaca, dia sedang mengetahui bahwa ini kisah penulis. Itu curhat. Tetapi puisi itu ketika pembaca itu menikmati puisi, dia bahkan merasa dia ada di dalam baris-baris puisi itu. Dia ada di dalam larik-larik puisi itu. Jadi dia tenggelam di dalam puisi.
2: Betul, betul.
1: Dengan demikian, penulis yang luar biasa itu selalu mempertimbangkan tiga hal di dalam karyanya.
2: Pertama,
1: yaitu diksi, yang kedua majas, yang ketiga imajinasi. Karena tiga hal itu menjadi kekuatan bagaimana kita membuat pembaca tenggelam di dalam diksi yang kita pilih, tenggelam di dalam majas yang kita tata, dan tenggelam di dalam imajinasi yang kita ramu dalam puisi kita.
2: Oke.
1: Saya beri contoh karya-karya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: ID. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang semakin bagus, canggih begitu ya. Ada kosong di upaya digitalisasi begitu ataupun pendokumentasian bahasa ritual ini, dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi nilai kerahasiaan magisnya begitu?
2: Sejauh ini belum ada ya dalam hal-hal yang disebutkan tadi itu, karena pada hakikatnya ritual ini sangat kental sekali dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan orang dan pengakuan diri orang, sehingga kalau mau dikatakan bahasa ini yang cocok harus sering dipakai, sejauh ini belum. Karena yang dilihat di sini adalah fungsi bahasa dalam pengakuan diri, sehingga mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keselamatan, bahkan dijauhkan dari tantangan. Ini kepercayaan ini sering dibangun melalui persepsi yang sama. Namun untuk bahasa yang cocok atau diwariskan atau ditulis bahwa ini mantranya, tidak seperti mantra, mohon maaf, tapi ini dia doa.
1: Oke.
2: Kalau untuk transformasi sekarang itu doa.
1: Baik, baik.

Oke, Nusa Rote, setelah lagu daerah asal Rote, dan kita akhiri karena memang kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketika menerima makanan, nanti dilakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
0: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Luncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
3: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
1: Ketika menerima makanan, langsung dilakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
3: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
4: Presiden Human Initiative, Tommy Hendrajati, kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun, karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
4: Kuman Inisiatif juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Kuman Inisiatif menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Kuman Inisiatif. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
5: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu amanah dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
6: Kurbannya biasanya apa, Mbak?
5: Aku waktu itu sapi.
4: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kuman Inisiatif seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Makkah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Makkah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
12: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji, sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
11: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti pergi haji, perjalanan haji, kesehatan, komisi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armuzna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
13: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter. Namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
14: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabil Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
13: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
14: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
15: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit tidak berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
14: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armuzna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti.
0: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
16: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
17: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
16: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib dan terkendali.
18: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
16: Lebih lanjut Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayne Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
19: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
20: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayne Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabah Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayne Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
19: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa setiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidya, nggak perlu pakai APBD yang dunia-dunia. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
20: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayne Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komunikasi.

menjelaskan dan begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupkan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

0: Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik. Kita di Pradang Dedang Detrola kita di Pro 1 RRI Atom Buah masih hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Apa kabar? Saya pastikan semuanya baik dan juga bahagia. Oke. Apapun kegiatan yang dilakukan di hari ini, semoga menjadi hal yang penuh berkah dan juga selalu memberikan dampak positif dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Oke, ada siapa nih? Kita terima dulu satu penelpon yang sudah ada di ujung telepon di Pro 1 RRI Atom Buah di edisi hari ini. Di acara Prodang Dudang Dut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, apa kabar kali ini? Sehat kok?
1: Kabar baik selalu.
2: Puji Tuhan, sehat. Ini beton hujan, di sini gak hujan ini? Atom Buah?
1: Atom Buah tidak hujan tapi panas untuk saat ini.
2: Wih, alhamdulillah. Tapi hatinya dingin ya?
1: Selalu.
2: Amin, tadi kangen. Yang belum desa siapa sekarang? Yang di Brokwes?
1: Ya, masih ada di sini, ada Vita Alfia, Goyang Dayung, ada Aksido, Bulan Madu, Tubulan, ada Endang, ya Goyang Dompret, ada Fusi, Hos, Tidak Semua Laki-Laki, ada Gita KDI, Biarlah Cinta Bersemi, Inul Daratista, Gelora Cinta, Indah Laila, Spirin Berdua, ada, ya itu saja.
2: Ya, kita bersemi aja ya.
1: Yang mana?
2: Kita bersemi aja ya.
1: Biarlah Cinta Berdua, oke siap, silahkan salam-salamnya.
2: Spesial buat ya ini pulang. Hati-hati ya, salam buat keluarga ya. Pulang hati-hati ya, yang-yang. Selamat sore.
1: Siap.
2: Masih udah, gak usah. Waktunya gak ada, kasihan yang belakang.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Salam kembali.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah gabung bersama kita di Aceh. Oh, ini tadi sudah ya, sudah gabung nih. Oh ya ya, oke baik, terima kasih banyak ya sudah gabung di acara Prodangdu Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana adakah yang masih mau ingin bergabung bersama kami di acara Prodangdu di sore hari ini di Facebooknya Pro 1? Oh ya ya, ini ada Bas Andre Bas ya. Selamat sore. Katanya mau dengerin lagu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Tingnya masih ada kosong deh. Oke, nanti kita lihat ya. Berikut lagi, terima kasih ya. Dan ada Lena Lelo, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Katanya mau dengerin lagu nomor 4 nih ya. Dangdut-dangdut terlak kita. Buat kakek bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari Keva Bansone. Halo, orang Kuan Keva. Lagu nomor 4, Vita Alfia, Goyang Dayung. Vita Alfianya masih ada di sini ya. Oke, tinggal kita putarkan nanti. Berikut lagi, ada Delvi Seo. Selamat hari Minggu Kak, halo. Ini dari Ayo Tupas Kiana. Oke, lagu nomor 10 ya. Selamat bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dari Ayo Tupas Kiana. Oke, baik, terima kasih. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada masih mau gabung, silahkan ya. Kita masih punya waktu di sore hari ini di 0812 4601 0202.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik. Kita di Prodang Dudang Dutrola kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan kita terima dulu ya. Halo, selamat sore Prodang Dut.
1: Dan kita telah kita selamat sore, Mbak.
0: Hai Mas Galuh, apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Iya, ya. Oke. Aktivitasnya apa saja boleh tahu nih hari ini?
1: Apa?
0: Oh, Jawa Timurnya apa? Kenapa?
1: Jawa Timur lagi menyapa ini bergoyang. Okay, lagi cuaca mendung semua.
0: Wow, cuacanya di sana bagaimana?
1: Ini cuaca lagi mendung, Mbak, semua.
0: Oh, lagi mendung. Oke, okay, kita di sini lagi panas membara ya.
1: Wow, semoga hatinya enggak ya.
0: Hatinya selalu sejuk ya untuk menyebarkan ya kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya ya, ya. Dan juga termasuk ya para pendengar RRI seperti itu.
1: Iya, betul dong. Harus tetap tersenyum.
0: Iya. Oke, Mas Galuh mau dengerin lagu nomor berapa?
1: Ini yang diputar, apa yang belum diputarnya apa?
0: Ini masih ada Endang ya, Goyang Dompret, ada Funky House ya. Tidak Semua Laki-Laki Indodara.
1: Ya, Goyang Dompret aja.
0: Oke, siap.
1: Goyang Dompret aja.
0: Siap, silakan.
1: Ya, salamnya spesialnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasinnya, yang baru aja pulang. Mungkin nanti kalau dia menyusul ya sudah. Salam spesial buat dari saya, Mas Galuh dari Jawa Timur bergoyang. Mm. Buat yang siar tetap semangat selalu. Semoga bahagia selalu. Salam semua persahabatan di Antabua dari Jawa Timur bergoyang.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Siap, wow, semangatnya ya. Semangatnya begitu luar biasa ya, ditebarkan buat kita-kita semuanya. Khususnya kita berada di kota perbatasan RR DTL. Okay. Dan juga kita bacakan dulu yang ada di Facebooknya Pro 1 RRI Atambua, biar tidak ada yang ketinggalan di sana. Ada aku dan kamu. Oh ya ya, kita terima dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hai Yuven, apa kabar?
2: Kabar masih tetap buruk kakak.
0: Kenapa buruk?
2: Ini adalah sakit gigi.
0: Sakit gigi ya, ada obatnya mau kok?
2: Ini kalau kakak tahu obatnya, coba-coba.
0: Ada yang nomor berapa, ekor berapa itu bisa kasih obat langsung sembuh.
2: Oh begitu kok.
0: Iyalah, itu baru sebut nama langsung ketahu berarti habis ini gigi langsung sembuh, oke?
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Amin, amin ya. Silahkan, Yuven, mau dengerin lagu nomor berapa? Semoga cepat sembuh ya.
2: Ya, makasih. Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki, oke. Siap.
2: Ya. Ya.
0: Silahkan, salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama buat Kak Herta Monoputun bersama Mama ya. Selamat sore. Terus ini Mama Indonesia juga selamat sore. Ini kakak Cynthia Yatupas juga selamat sore. Cynthia Yatupas juga. Terus ini Ibu Delvina Banafani di Kabupaten Barat. Terus ini Bunda Desi Kefa Maria Ketara Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga Dua. Ini Om Papi. Terus ini Mas Edi, Bang Yeri. Ini Putra Tengah di Hakpak. Ini singkat korong buat semua-semua saja. Dengan satu selamat sore dan kompak-kompak selalu. Buat kaki yang bertugas, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Ada satu pantun.
0: Oh siap, silahkan ya.
2: Iya. Sayang, terimalah ini bunga. Tanamlah di hatimu. Siramlah dengan air kasih sayang. Lindungilah dengan kesetiaanmu agar bunga jangan layu, tetap segar dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: I love you. Cakep, cakep. Bunga mawar tumbuh di taman, baunya harum menyejukkan mata. Jangan ragu untuk berdekatan karena dia orang yang setia. Yuven ya, betul ya, setia ya, betul ya. Setiap tikungan ada toh.
2: Betul kakak.
0: Setiap tikungan yang ada toh.
2: Baru habis ini telepon ko, dia saya gabung.
0: Oh mantap cucu, oke siap ya.
2: Ya buat kakak Ini burung irian, burung cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.
0: Bye-bye. Shalom. Terima kasih Yuven. Sampai jumpa. Oke ya, terima kasih untuk Yuven yang sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Dan kita bacakan dulu, ada Luna, Dangdut Dangdut Adalah Kita. Selamat hari Minggu, mau dengerin lagunya Terbelenggu Rindu. Ya, aduh, lagi-lagi rindu nih. Oke ya. Oke, dan untuk hari ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan akhiri dulu berdangdu dan berdangdu kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Jangan lupa ya, di setiap hari itu berdangdu selalu hadir menemani Anda semuanya. Dan juga di apa ya, di malam ada acara Ruang Rindu. Oke, kita akhiri dulu berdangdu dangdut ada.

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami mengajak Anda untuk ikuti bersama Dinamika Olahraga.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: keterkirian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malaysia lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
1: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
4: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fajar Abdugroho. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Jannik Sinner akan menghadapi Casper Ruud di final Italia Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Daniel juara Thailand Open 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari dunia olahraga sepak bola. Manchester United akan siap menjamu Nottingham Forest pada laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford malam nanti. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Your place in the Premier League next season has been secured. What would be?
2: Manchester United siap menjamu Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah memastikan bertahan di Liga Inggris, tekanan kini berkurang bagi Nottingham Forest saat mereka bertandang ke Manchester United dengan tujuan mempertahankan rekor head-to-head yang menakjubkan. Manchester United gagal meraih kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Forest di Liga Inggris dengan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Padahal, klub berjuluk si setan merah itu hanya membutuhkan satu poin saja untuk memastikan finish di posisi ketiga di Liga Inggris. Jelas, ini menjadi tantangan bagi sang manajer Michael Carrick. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan manajer klub Manchester United, Michael Carrick menyampaikan dirinya ingin berkembang bersama tim.
3: Anda harus selalu bidik ke atas, itu pasti. Itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi. Untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, kemudian meningkatkan hal-hal tersebut, saya pikir itu selalu menjadi tantangan bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh grup, bagi klub sepak bola. Kami ingin terus bergerak dengan cara yang positif dan ke arah yang benar.
2: Di sisi lain, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, mengatakan Morgan Gibbs-White dipastikan akan kembali bermain untuk tim.
3: Dia mulai hari ini untuk bekerja dengan tim. Maka mari kita lihat dengan masker. Saya berbicara dengannya. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan masker, tidak masalah. Kita akan lihat apakah dia siap dengan kondisinya untuk pertandingan selanjutnya.
2: Laga antara Manchester United dengan Nottingham Forest ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, AS Roma akan menjamu Lazio dalam laga pekan ke-37 Serie A Italia 2025-2026. Roma mengincar posisi 4 besar di Serie A dan tidak ada pertandingan lebih baik untuk meraih kemajuan lebih lanjut selain Derby della Capitale saat mereka akan menghadapi rival terberat mereka yaitu Lazio. Dengan catatan 3 kemenangan dari 4 laga derby terakhir, Roma bertekad melanjutkan performa impresif mereka. Pasukan asuhan Gian Piero Gasperini telah memenangkan 3 pertandingan Serie A berturut-turut dan menghidupkan kembali harapan mereka untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub AS Roma, Gasperini mengatakan timnya termotivasi untuk bermain di laga derby ini.
1: Kami siap bertanding kapanpun. Namun ini bukanlah contoh perencanaan yang baik. Saya turut prihatin untuk para penggemar. Saya juga prihatin untuk mereka yang berada di kota-kota lain. Di sini kami memiliki derby, tapi di kota-kota lain para penggemar harus berpindah. Hal ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi tim-tim yang harus berpindah. Akan tetapi saya merasa sangat senang bisa memainkan 5 pertandingan secara bersamaan. Ini sangat menarik bagi semua orang.
2: Contemporaneamente questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti.
0: Laga antara AS Roma dan Lazio akan berlangsung di Stadio Olimpico Roma sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kita lanjutkan kabar dari Piala Dunia 2026. Uruguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan merupakan salah satu tim dengan prestasi terbaik sepanjang sejarah yang berlaga di turnamen tersebut. Nama seperti Federico Valverde menjadi salah satu pemain bintang dari Uruguay yang patut diantisipasi. Nah, bagaimana dengan kekuatan lengkap yang dimiliki negara berjuluk La Celeste atau Si Langit Biru ini? Berikut profilnya.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bawah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke arena balap motor. Pebalap KTM Pedro Acosta mengincar kemenangan perdananya pada musim ini di seri MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol malam nanti. Acosta akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil dominan sepanjang akhir pekan. Pebalap berusia 21 tahun itu juga finish kedua pada balapan sprint malam tadi, hanya terpaut 1/10 detik dari Alex Marquez yang keluar sebagai juara. Acosta mengaku puas dengan performa motornya pada balapan sprint dan optimis menghadapi balapan utama nanti malam.
1: Well, quite happy anyway. At the end, we say quite.
2: Ya, bagaimanapun cukup senang pada akhirnya. Kami berhasil menjaga ban dengan cukup baik, yang biasanya bukan titik terkuat kami, dan kami masih cukup kompetitif hingga akhir balapan. Ini jadi informasi bagus untuk balapan utama. Memang saya kehilangan banyak grip bagian tepi ban pada awal hingga pertengahan balapan, yang biasanya memang menjadi masalah kami. Jadi itu bukan kejutan. Tapi saya cukup terkejut karena mereka mengalami banyak kemajuan. Bagaimanapun kami harus senang karena sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
1: Anyway, we have to be happy we make a good job.
0: Balapan utama MotoGP Catalunya akan digelar malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pedro Acosta memulai dari pole position, diikuti Franco Morbidelli di posisi kedua dan Alex Marquez di tempat ketiga.

0: Well, that's good.
1: Dari tenis, Jannik Sinner akan menantang Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico malam nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
2: No, I think he's playing much better tennis right now, so it's gonna be very tough.
3: Jannik Sinner tengah memburu sejarah pada gelaran final Italian Open 2026 di Foro Italico nanti malam. Petenis nomor satu dunia itu berpeluang melengkapi karir Golden Masters jika berhasil meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Sinner tampil luar biasa sepanjang musim Masters 1000 tahun ini. Petenis Italia berusia 24 tahun itu datang ke final dengan rekor 33 kemenangan beruntun di level tersebut dan berhasil menjadi juara pada 4 turnamen beruntun, yaitu Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, serta Madrid Open. Meski demikian, jelang pertandingan final kali ini, Sinner tetap mewaspadai Casper Ruud yang tampil konsisten di lapangan tanah liat musim ini.
2: No, I think he's playing much better tennis right now.
4: Saya pikir sekarang dia bermain jauh lebih baik. Jadi pertandingan nanti akan sangat berat. Setiap pertandingan dan setiap pekan selalu berbeda, bahkan jika melawan pemain yang sama berulang kali. Jadi saya senang bisa kembali berada di final. Seperti yang saya katakan, ini turnamen spesial bagi saya dan juga bagi rakyat Italia. Karena itu, saya hanya mencoba memberikan yang terbaik. Jika hasilnya bagus, saya senang. Kalau tidak, tetap saja final Masters adalah hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Casper Ruud melangkah ke final Italian Open untuk pertama kali sepanjang karirnya. Tenis Norwegia itu tampil dominan setelah menghancurkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 6-1 dan 6-1 di putaran semifinal sebelumnya. Meski belum pernah mengalahkan Sinner, Ruud tetap percaya diri menghadapi final kali ini dengan mencoba fokus pada permainannya sendiri.
5: Well, I just have to try to approach it as any other match.
4: Saya hanya harus mencoba menghadapi pertandingan ini seperti laga lainnya dan tidak memikirkan gelombang besar di depan saya. Dengan semua momentum, kepercayaan diri, serta rekor yang terus dia ciptakan dan pecahkan, pada akhirnya dia juga manusia. Dan saya harus mencoba memikirkan hal itu sebisa mungkin. Tahun lalu, saya seperti benar-benar tersingkirkan olehnya di lapangan. Dan kami berdua tentu masih mengingatnya. Jadi saya berharap hal itu tidak terulang lagi. Saya hanya akan mencoba tetap fokus pada permainan saya sendiri dan hal-hal yang sudah saya lakukan dengan baik. Karena melawan dia, Anda tidak cukup hanya meningkatkan level permainan satu kali, tetapi dua atau tiga kali agar bisa mengimbanginya. Itulah target yang akan saya pikirkan besok saat latihan dan juga saat pertandingan.
3: Secara head-to-head, Jannik Sinner unggul 4-0 atas Casper Ruud dan belum pernah kehilangan satu set pun. Pada pertemuan terakhir di Roma tahun lalu, Sinner menang telak 6-0 dan 6-1 atas Ruud. Meski diunggulkan, Sinner dipastikan tetap mendapat perlawanan ketat dari Ruud yang tengah menikmati performa terbaiknya di lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Persijap siap menghadapi lawatan Borneo FC yang tengah memburu trofi Super League. Berikut laporan Karisma Riki.
1: And we hope we can finish, you know, with a win.
2: Laga penuh emosi akan tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini sore hari ini saat Persijap Jepara menjamu Borneo FC dalam lanjutan BRI Super League. Meski kedua tim memiliki target berbeda, Persijap dipastikan aman dari degradasi dan tidak memiliki target khusus lain di sisa musim. Namun ada satu motivasi besar yang membuat Laskar Kalinyamat bakal tampil ngotot. Tidak ingin menelan kekalahan di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Persijap, Mario Lemos, menilai laga ini tetap akan menjadi penting bagi anak asuhnya.
1: Yeah, the preparation went well, of course, after beating Persita.
3: Ya, persiapannya berjalan baik. Tentu saja, setelah mengalahkan Persita di pertandingan terakhir, kami merasa agak lega karena berhasil mencapai target pertama musim ini, yaitu tidak terdegradasi, dan itu sudah aman. Kami juga sudah tahu dari awal kalau 5 pertandingan terakhir kami musim ini, Borneo, Persib, Persija, Dewa, dan Persita, bakal jadi laga-laga yang sangat, sangat berat. Tapi sekarang, saya rasa kami bisa sedikit lebih tenang. Di pertandingan kandang terakhir ini adalah laga untuk kami, untuk para pendukung, dan untuk para pemain. Kami berharap bisa menutupnya dengan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Persijap, Umana Ilo, juga menegaskan tekadnya untuk merebut poin maksimal di laga terakhir kandang musim ini.
4: Mewakili pemain, tentunya kita semua siap. Kita tahu target kita alhamdulillah tercapai, bisa bertahan di kompetisi teratas Liga 1. Tapi secara mental, kita akan berjuang sampai selesai kompetisi. Jadi kita siap fight, kita siap memberikan yang terbaik, kita siap enjoy menikmati pertandingan besok, dan mudah-mudahan kita mendapatkan 3 poin.
2: Di sisi lain, Borneo FC datang dengan tuntutan besar. Laga ini sangat krusial bagi pusat etam karena persaingan dengan Persib Bandung di puncak klasemen hanya terpaut selisih gol, sehingga kemenangan menjadi krusial. Persijap bermain untuk harga diri di depan publik sendiri, sedangkan Borneo FC bermain untuk meraih mimpi menjadi juara Super League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar berikutnya datang dari lapangan futsal. Cosmo JNE sukses mengamankan 3 poin krusial usai menaklukkan Asahan Futsal Club dengan skor tipis 3-2 pada laga pembukaan hari kedua seri Malang Pro Futsal League musim 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Gor Ken Arok Kota Malang siang tadi berjalan ketat sejak peluit awal dibunyikan. Cosmo JNE berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Zedi Insana Kamil pada menit ke-16. Asahan FC langsung menyamakan skor lewat Andre Wijaya pada menit ke-19 sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Reza Gunawan membawa Cosmo JNE kembali unggul sebelum Zedi mencetak gol kedua pada menit ke-30. Asahan FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Muhammad Wirawan pada menit ke-38, namun skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Selesai pertandingan, kepala pelatih Cosmo JNE Jakarta Motorino Baba mengungkapkan bahwa ini merupakan kemenangan penting.
1: Oke, yang paling penting kita menang, ini yang paling penting. Kalau pertandingan sama kemarin ada banyak chance, kita tidak bisa selesaikan situasi buru-buru. Nanti kita kasih mereka adian juga.

Kabar gembira datang dari Thailand Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin menjadi juara Thailand Open 2026 di nomor ganda putra. Hasil ini didapatkan keduanya usai mengalahkan pasangan asal India Satwik Sairaj Rankirendi berpasangan dengan Chirag Shetty 2 set langsung dengan skor 21-12, 25-23. Pertandingan berlangsung selama 53 menit di Stadion Nimbur, Bangkok, beberapa saat lalu. Pasangan Leo dan Daniel yang baru kembali ke turnamen bulu tangkis langsung tampil juara dalam turnamen level Super 500 ini. Pada game pertama, Leo Daniel tampil impresif tanpa butuh waktu lama. Mereka mencuri interval game pertama hingga akhirnya menutup game dengan mencetak 5 poin secara beruntun. Di game kedua, pasangan India Rankirendi berpasangan dengan Shetty mulai memberikan perlawanan. Kedua ganda saling bertukar poin hingga pertandingan terulur ke setting. Pada game setting tersebut, pasangan Indonesia lebih mendominasi India, namun Leo dan Daniel acap kali melakukan kesalahan yang malah menguntungkan lawan, menyebabkan game terulur. Kendati demikian, ketahanan dan ketangguhan dari Leo juga Daniel mampu mempersembahkan piala emas untuk merah putih Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan di sore hari ini, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung apresiasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi tersebut ya berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional, di mana Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR kepada petani. Program tersebut digunakan mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Melalui program tersebut ya, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR bagi para petani Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup kemudahan akses hingga peningkatan jumlah kredit usaha.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan diprediksikan menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Berikut terdapat 5 hal menarik jelang kick-off Juni 2026. Yang pertama terkait dengan potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diprediksikan tampil untuk 6 kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Yang kedua terkait regenerasi superstar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Désir Do, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Yang ketiga, persaingan juara yang lebih terbuka. Peta kekuatan menuju 2026 terlihat sangat kompetitif. Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit, namun Argentina, Prancis, Brasil, Jerman, dan Inggris siap menantang. Brasil kini ditangani Carlo Ancelotti, sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Yang keempat, format baru 48 tim dan juga peluang kejutan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan juga kejutan, meski diisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan juga potensi skor besar di fase grup. Yang kelima terkait isu politik, biaya mahal, dan bayang-bayang Donald Trump. Di luar lapangan, Piala Dunia 2026 tak lepas dari kontroversi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan juga perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global.

0: Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, saat ini kita jelang Warta NTT, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. PHB Kota Kupang gelar Rakerda Perdana. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam atau PHB Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide, gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide, gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena. Gubernur menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengukuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
4: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kembali kita tuh bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
0: Gubernur juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan keuangan digital di Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena berharap semua pihak terus bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Serena siap ubah wajah kriket Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis pimpin kriket Kota Kupang, kebangkitan prestasi olahraga daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Kota Kupang memasuki babak baru pengembangan olahraga kriket. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Persatuan Kriket Indonesia, PCI Kota Kupang periode 2026-2030 di Hotel Sahid Timore Kupang. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya misi besar pembinaan atlet muda dan penguatan kriket dari tingkat sekolah hingga nasional. Pelantikan pengurus baru PCI Kota Kupang berlangsung dengan dukungan penuh klub-klub kriket di Kota Kupang. Ketua Panitia, Frankie Amalo menyebut kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat regenerasi atlet sekaligus memperluas pembinaan usia dini. Menurutnya, selama ini kriket Kota Kupang telah menyumbangkan atlet-atlet potensial bagi tim Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kejuaraan nasional.
5: Tentunya kami pengurus bersama dengan ketua umum untuk mencari lagi bibit-bibit atlet yang baru, itu baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub kriket untuk tingkat SMA bahkan perguruan tinggi nantinya.
0: Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna menegaskan Kota Kupang diproyeksikan menjadi role model pengembangan kriket di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai komposisi pengurus baru sangat kuat karena melibatkan unsur pemerintah, pelatih nasional, hingga atlet nasional. PCI Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan berupa bantuan perlengkapan dan pelatih bagi sekolah-sekolah yang membentuk klub kriket.
6: Sekolah mana yang berhasil membentuk klub, saya bantu alat dan saya bantu pelatih di situ. Saya sungguh berharap semua sekolah SMP, SMA ada klubnya.
0: Sementara itu, Ketua Terpilih PCI Kota Kupang Serena Kosgrova Francis menegaskan kepengurusan baru tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda. Menurut Serena, keberhasilan atlet kriket Nusa Tenggara Timur selama ini lahir dari proses panjang pembinaan sejak usia sekolah. Karena itu PSI Kota Kupang akan fokus menghidupkan kembali klub-klub kriket di lingkungan pendidikan.
6: Jadi ini menjadi catatan bahwa kalau kita mau melahirkan atlet yang baik, atlet yang bagus, harus dimulai dari sejak dini. Dan itu butuh proses yang panjang. Lalu kita mau meregenerasi atlet kriket Kota Kupang di masa depan. Jadi kan ini atlet-atlet terbaik di NTT juga sudah masuk di kepengurusan Kota Kupang. Saya berharap juga kita bisa mencari bibit-bibit baru.
0: PSI Nusa Tenggara Timur saat ini juga tengah membangun lapangan kriket bertaraf internasional di Kabupaten Kupang untuk mendukung pengembangan olahraga tersebut di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatih nasional, dan pembinaan usia dini, kriket Kota Kupang kini ditargetkan menjadi salah satu kekuatan olahraga baru di tingkat nasional. Pemerintah Desa Nolepaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga. Berikut laporan Andi Iskandar dari RRI Kupang.
7: Mahasiswa KKN asal Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Noelbaki Oktavianus Logobuke mengatakan, kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Noelbaki.
8: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan, ya misalnya dari segi kesehatan kita sudah dapat tahu dari awal supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat.
7: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentianus Tat menjelaskan, mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
9: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
7: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Nolbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur. Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menaikkan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
10: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
11: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
10: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
12: Dampaknya terhadap masyarakat, masyarakat petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
10: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenpan RB puji mal pelayanan publik MPPB Kota Kupang. Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamenpan RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
13: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
0: Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan RB, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih MPP Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah. Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga. Wakil Wali Kota Kupang pastikan ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
14: Salah satunya tadi di ruangan curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
0: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamen Pan RBK Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bagi transformasi pelayanan publik kini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp360.000 per tabung, stok juga semakin sulit diperoleh di tingkat ejen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
15: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
16: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual, stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja, 295 yang paling murah, sekarang sudah 300 lebih. Normal kan data ditanya 250, 390 yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
15: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
17: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
15: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepengurusan PSMT periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
18: Saya sebagai Ketua PSMT

0: dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
2: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
0: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMT, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dana MBG Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6 triliun rupiah belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, saat diwawancarai awak media, yang mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak.
3: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat akan mendapat lapangan kerja dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali. Tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
0: Sementara itu, Abraham Palianto, anggota DPR RI, memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk membangun SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
4: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu, SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
0: Baik Yosef Resi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7, termasuk peredaran miras ilegal. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto mengimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Pasalnya, dalam beberapa kasus rekrutmen prajurit TNI banyak yang tidak lolos karena sering mengkonsumsi miras tersebut. Hal itu disampaikan Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan TNI Angkatan Laut, Kodaerah 7 berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7.
5: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodaerah 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
0: Lebih jauh maraknya peredaran minuman keras, miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur, seperti Sopi Kisar dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodaerah 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla Nusa Tenggara Timur, dan instansi lainnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, trofi Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930. FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan juga keunikan tersendiri. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet, di mana nama tersebut ya diambil dari Presiden FIFA, Jules Rimet ya, yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis, Abel Lavleau, dengan bentuk Dewi Kemenangan ya Yunani yang membawa piala berbentuk segi 8. Trofi ini juga memiliki tinggi sekitar 35 cm dan juga terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Salah satu fakta unik dari trofi ini ada aturan kepemilikannya, di mana FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brasil menjadi pemilik terakhir trofi setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia pada tahun 1970 di Meksiko. Trofi itu kemudian disimpan di Brasil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, saat ini kita jelang warta berita daerah, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umanen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi. Warta berita selengkapnya bersama saya Heni Kaismi.

0: Berita pertama, petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umenen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen.
1: Petani penggarap lahan yang ada di wilayah Kelurahan Umenen Kabupaten Belu memastikan setiap tahun bisa memperoleh hasil panen secara baik. Lahan persawahan yang digarap merupakan lahan sawah tada hujan dengan perhitungan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul memungkinkan setiap tahun bisa memperoleh hasil panen. Petani penggarap lahan Kelurahan Tulomlai Wadubila mengatakan musim tanam tiba dan turun hujan pertama mulai melakukan bajak lahan dan penyemaian benih. Kebetulan lahan garapan dekat dengan lokasi kali memanfaatkan ketersediaan air untuk memulai proses tanam. Hasilnya pun dipastikan setiap tahun tidak pernah gagal panen.
2: Biasa tuh setiap tahun tuh tanam sawah ini tidak pernah gagal. Dekat air toh, bibit yang ini setiap tahun tuh saya ganti, bibitnya selalu baru. Kadang-kadang kan orang tuh, oh ini bibit ini su bagus, dong pakai lagi tahun depan. Itu yang membuat itu hasil tuh agak berkurang. Setiap tahun tuh pokoknya turun hujan dan kali sudah ada air, itu kami mulai semai bibit sudah. Kami dapat bantuan motor air nih, kelompok kami Karung Bulog itu yang 50-an kilo tuh saya dapat 55. Dimakan saja terus nanti jual hanya untuk biaya yang untuk kita pakai tanam, traktor, hanya beli minyaknya saja, traktor kan kita punya. Sekali tanam saja setelah itu kami kangkung.
1: Semisal musim tanam 2025-2026 dari luasan lahan garapan yang ada di belakang Alfamart Kelurahan Umenen Belu ini, lebih dahulu masa panen dan produksi hasil panen terbilang baik. Dari cakupan luas tanam 15 are, hitung-hitungan memperoleh 55 karung gabah kering panen.
0: Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi.
3: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di wilayah Kabupaten Belu Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies yang berlangsung di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan tersebut melibatkan para siswa dan guru-guru. Berdasarkan data pemerintah terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan hewan penular rabies HPR dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ketua Harian Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu, Theodorus Seranteva mengatakan PMI melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan guru tentang bahaya rabies serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya diberikan teori tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
4: Kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA.
3: Sementara salah seorang siswa, Nita, mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
5: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies.
3: Diketahui kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasi Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Diharapkan lewat kegiatan tersebut terbentuknya masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu koordinasi PTSL 2026 di Desa Henes.
6: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui panitia adjudikasi Reni Jasmine Atih dan Anastasia Gertrudis Wolo melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Koordinasi kali ini dilakukan di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan sebagai langkah penting dalam mempercepat program PTSL di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan koordinasi ini melibatkan kepala desa serta masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan mencakup kesiapan administrasi, partisipasi masyarakat, serta pemahaman terhadap tahapan-tahapan kegiatan PTSL. Berdasarkan hasil koordinasi, Reni Jasmine Ati mengatakan telah disepakati bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terkait program PTSL. Oleh karena itu, para peserta rapat meminta agar dilakukan penyuluhan ulang kepada masyarakat Desa Henes. Penyuluhan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan kedua dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta meminimalkan kendala teknis dalam proses pendaftaran tanah. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan legalisasi aset masyarakat melalui program PTSL sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Satgas Yornamed 12 Kostrat kembali gagalkan kegiatan penyeludupan minuman berpermanis di Motaain perbatasan RI RDTL.
7: Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 krak minuman berpemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timor Leste melalui jalur laut wilayah Motaain, Kabupaten Belu. Dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrat Letkol Armed Dr. Erlan Wijiatmoko menyampaikan bahwa penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satgas Pamtas RI RDTL Yonarmed 12 Kostrat bersama tim gabungan bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyeludupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krak minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya, barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut guna mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum.

0: Warga Kelurahan Kefa Menanu Tengah, Kecamatan Kota Kefa Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya perkampungan Tun Bakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Timor dari program studi Biologi Murni membersihkan Kali Tun Bakun sebagai sumber penghidupan warga.
1: Warga Kelurahan Kefa Menanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 Perkampungan Tun Bakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi Biologi Murni Universitas Timor membersihkan Kali Tun Bakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kefa Menanu Tengah, Irmes Nua, menyampaikan bahwa Kali Tun Bakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga, ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
2: Air ini banyak kali kotor. Kotor. Maka dari itu pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefateng.
1: Sementara Brilia Sensimolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tun Bakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steph Kosak melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia, sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda, di mana peringatan tersebut tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik penggunaan baru. Kantong nikotin sendiri merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Kantong tersebut berisi kandungan berupa nikotin, perisa, pemanis, dan bahan tambahan lainnya. Penjualan global produk ini tercatat mencapai lebih dari 23 miliar unit pada 2024, meningkat lebih dari 50% dibandingkan 2023. WHO juga menyebut nilai pasar globalnya hampir mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 123,2 triliun rupiah pada 2025. WHO menegaskan bahwa nikotin bersifat sangat adiktif dan berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja yang otaknya masih berkembang. Paparan nikotin dapat mengganggu perkembangan otak, termasuk kemampuan konsentrasi dan juga belajar. Nikotin juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan jangka panjang dan penyakit kardiovaskular. Dari sisi regulasi, sekitaran 160 negara belum memiliki aturan khusus untuk kantong nikotin. Sementara itu, 16 negara melarang penjualannya dan 32 negara telah menerapkan bentuk regulasi tertentu. Berita tersebut bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Petani penggarap lahan basah persawahan Kelurahan Umanen Belu memperhitungkan masa tanam secara cermat dan pemilihan benih unggul setiap tahun memperoleh hasil panen. Menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Belu, PMI gencarkan sosialisasi. Saya Henika Snube mewakili tim redaksi Bertugas mengucapkan terima kasih.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, informasi lain kembali kami hadirkan untuk Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Di mana pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada minggu hari ini, tepatnya di 17 Mei 2026 pagi. Gunung memiliki ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut, dilaporkan menyeburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas pos pengamatan gunung Yadi Yuliandi menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5.37 menit waktu setempat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal mengarah ke utara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 189 detik. Erupsi kembali terjadi pada pukul 7.44 menit waktu setempat dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan juga bagian barat laut. Dalam laporan tertulis pada minggu hari ini, peristiwa ini dilaporkan terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 118 detik. Selang 2 menit kemudian, tepatnya pada pukul 7.46 waktu setempat, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali erupsi. Dan juga saat ini dihimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa waspada dengan status aktivitas vulkanis level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara. Demikian pendengar, informasi ini bisa diakses di portalnya rri.co.id.

saya, MPI Rambing, Sarjana Teknik, SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Baik pendengar, informasi lain di mana pendengar RRI masih kami kutip dari portalnya rri.co.id. TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan lisensi nonton bareng Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga dua pekan lalu tercatat sekitar 200 pengajuan masuk ke TVRI. Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, memperkirakan jumlahnya kini terus bertambah. Di mana antusiasme masyarakat dipicu besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Meski Indonesia belum lolos, sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di tanah air. TVRI dipilih FIFA sebagai pemegang hak siar karena memiliki jangkauan siar paling luas di Indonesia. Saat ini jangkauan siaran TVRI telah mencapai lebih dari 70% wilayah di Indonesia. Selain TVRI siaran terestrial, TVRI juga menggandeng layanan OTT dan juga televisi berbayar lokal. Langkah itu dilakukan untuk menjaga wilayah yang mengalami kendala jaringan dan pemancar. Dikatakan TVRI membagi lisensi nonton bareng menjadi dua kategori, yaitu komersial dan juga non-komersial. Kategori non-komersial ditujukan bagi UMKM, komunitas, hingga warga tingkat RT dan juga RW. TVRI juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan siaran Piala Dunia. RRI akan menyiarkan pertandingan dalam format audio.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Atambua, karena informasi dan inspirasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglo Barat, Assam, India.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atambua, karena informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Kita jumpa lagi di Atambua Malam. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya. Selamat malam sekali lagi. Dan mengawali kebersamaan kita, satu mini drama akan kami hadirkan, Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota kapannya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya kak, aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

gagal sebagai suami, sebagai pekerja, sekarang sebagai anak.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
0: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
2: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.
0: Kita pergi aja bu.
1: Dia anak ibu.
0: Tapi dia bisa membunuh kita bu.
3: Oke, kabar baik Kevin.
4: Baik.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu.
1: Lagu opera Nika kok.
0: Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang. Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

lah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
2: Nilai kemanusiaan ya, Kevin.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
3: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
3: Iya, dari awal ya.
4: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit

cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, masih bersama saya Yanti ya, yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Semangat terus untuk melanjutkan aktivitas Anda yang mungkin saja tertunda ya, ataupun aktivitas lainnya yang harus Anda kerjakan di malam hari ini. Teruslah bersemangat. Dan pendengar Pro 1, saat ini kita di obrolan komunitas. Dan pendengar di mana saja berada, saat ini semakin banyak komunitas anak muda yang hadir untuk menciptakan ruang belajar, ruang berbagi, dan juga memberikan dukungan begitu ya bagi generasi muda supaya mereka lebih bisa percaya diri, mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka begitu. Nah, di Kabupaten Timur Tengah Utara di Kefamananu begitu ya, hadir komunitas Harmoni yang menjadi wadah begitu ya, belajar, diskusi, dan penguatan kapasitas anak muda melalui berbagai kegiatan positif. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang komunitas Harmoni ini ya, dampak komunitas ini bagi anak muda di Kefamananu, saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan foundernya ya, pendiri komunitas Harmoni Kefamananu itu ya, komunitas Kefamananu ya, Kakak Roberto Abi yang sudah bersama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ibu.
0: Selamat malam juga. Kakak dipanggil apa, Kakak Robert?
1: Ya, dipanggil Kakak Robert, Bu.
0: Kakak Robert. Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Ibu.
0: Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Kegiatan ya hari ini lancar kah?
1: Puji Tuhan Ibu, lancar Ibu.
0: Lancar. Syukurlah, puji Tuhan. Nah, ini kita mau mengenal lebih jauh tentang komunitas Harmoni Kefamananu begitu. Kak Robert ya, bisa ceritakan bagaimana awal mulanya terbentuk komunitas Harmoni Kefamananu ini?
1: Baik Bu, awal mula terbentuknya komunitas Harmoni Kepa itu dilatar belakangi karena saya terpilih menjadi salah satu remaja yang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan di Jakarta Ibu pada bulan November tahun 2025. Nah, setelah pulang dari Jakarta, saya melaksanakan sebuah aksi nyata di sekolah guna untuk merealisasikan program kerja saya begitu Ibu. Nah, sambil merealisasikan program kerja saya berinisiatif juga untuk membuat komunitas ini, di mana di dalam komunitas ini kami belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang inklusif dan juga bagaimana cara kita untuk bisa menghargai toleransi beragama Ibu. Gitu.
0: Baik, kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana nih, Kak Robert?
1: Dulu sekolahnya di SMA Negeri 1 Insana Ibu.
0: Baik. Akhirnya dari situ muncullah niatnya begitu ya untuk mendirikan komunitas ya ini. Nah, kalau tujuan utamanya sendiri apa? Komunitas ini dibentuk untuk anak muda di Kefamananu.
1: Oke, tujuan utamanya itu Ibu, yang pastinya kami ingin mewadahi para remaja di sini untuk belajar terkait dengan bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain, dan bagaimana memimpin perubahan. Karena di komunitas kami sendiri Ibu, kami belajar menggunakan sebuah kurikulum yang diadopsi dari sebuah yayasan LSM namanya Indica Foundation Bu. Namanya Indica Foundation. Jadi pembelajarannya itu berstruktur dengan menggunakan kurikulum Ibu begitu.
0: Terkait dengan tujuannya begitu, sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan begitu dalam komunitas Harmoni ini?
1: Oke, sejauh ini kegiatan yang dilaksanakan di komunitas Harmoni Ibu, kami biasanya turun ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri, bisa memimpin orang lain, dan bisa memimpin perubahan. Dan bukan hanya itu saja, kami biasanya turun ke gereja ataupun masjid untuk belajar sama-sama atribut-atribut yang ada di dalamnya. Yang pastinya kegiatan ini menjembatannya kami agar bisa melihat bahwa perbedaan itu bukan untuk kita takut, tetapi perbedaan itu kita jadikan sebagai sebuah kekuatan Ibu.
0: Baik, kalau ada kegiatan rutin begitu yang selalu dilakukan oleh komunitas ini?
1: Kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini biasanya dalam satu bulan, Ibu. Kami berencana untuk turun ke masjid dengan membawa peserta yang beragam. Itu kegiatan rutin biasanya kami laksanakan. Dan juga untuk sekolah-sekolah SMA maupun SMP, biasanya kami masih turun ke sekolah untuk mensurvei, kemudian mengantarkan surat undangan, ataupun mengkonfirmasi agar kami bisa mensosialisasikan terkait dengan kepemimpinan ataupun tentang toleransi beragama, begitu, Ibu.
0: Baik. Kegiatan rutin dilakukan setiap bulan?
1: Kegiatan rutin dilakukan setiap bulan, Ibu. Biasanya satu bulan. Kalau untuk sekolah, kami biasanya turun 2-3 sekolah, Ibu, begitu.
0: Baik. Baik. Kalau Kak Robert sendiri melihat kenapa ruang belajar itu penting untuk anak muda saat ini?
1: Ruang belajar bagi saya itu kenapa harus penting, karena seperti kita ketahui bersama bahwa anak muda sekarang itu zaman dimana mereka hidup dengan arus teknologi yang begitu pesat, ya, Ibu. Jadi komunitas ini penting juga karena kembali lagi ke tujuan utama bahwa kami mewadahi pemuda-pemuda di sini untuk mereka juga bisa belajar. Belajar untuk bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin, itu, Ibu.
0: Baik. Kalau untuk anggotanya sendiri bagaimana? Siapa saja yang boleh bergabung dalam komunitas ini?
1: Dan untuk anggotanya, kan posisi sekarang saya adalah mahasiswa akhir yang puji Tuhan sudah lulus ujian sidang skripsi pada bulan lalu. Dan anggotanya itu terbuka untuk mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk belajar, Ibu. Iya.
0: Selain berarti khusus untuk mahasiswa begitu ya. Kalau untuk pelajar SMA seperti itu, apakah mereka diperbolehkan untuk bergabung dalam komunitas ini?
1: Atau... ya, untuk SMA juga diperbolehkan, Ibu. Namun sementara ini kami belum menyiapkan untuk proses pendaftarannya, Ibu. Jadi masih mahasiswa saja, Ibu, begitu. Harapan kami semoga kedepannya SMA-SMA juga mereka tergabung dalam komunitas ini sehingga bisa belajar bersama.
0: Baik, baik Kak Robert, selain memberikan pelajaran begitu ya tentang toleransi seperti itu di sekolah-sekolah, apakah ada program khusus begitu dari komunitas ini untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi ataupun keterampilan anak-anak muda?
1: Oh, oke. Nah, untuk program terkait dengan peningkatan literasi atau keterampilan, Ibu, dan puji Tuhan pada bulan lalu kami dari komunitas kami ada mengeplay sebuah kegiatan besar di mana kami menyelenggarakan sebuah kegiatan namanya adalah Harmony Digital Action. Jadi pemuda-pemuda yang datang belajar itu mereka belajar tentang literasi digital kreatif dan literasi digital dasar. Jadi kegiatan kami ini terbuka untuk siswa dan SMA yang sudah direalisasikan pada bulan lalu, Ibu, puji Tuhan. Dan itu sudah menjadi kegiatan yang nanti akan kami laksanakan pada bulan-bulan yang akan mendatang.
0: Berarti ini akan menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas ini?
1: Iya, benar, Ibu.
0: Baik. Nah, ini kalau boleh tahu ini terbentuk sejak tahun berapa nih, Kak Robert?
1: Oke, untuk terbentuknya komunitas kami dibilangnya masih muda karena terbentuknya pada bulan November tahun 2025, Ibu. Jadi kurang lebih sudah 7-8 bulan. Ya, begitu.
0: Sejauh ini tantangan yang paling sering dihadapi oleh Kak Robert sendiri bersama dengan anggota komunitasnya seperti apa?
1: Untuk tantangan yang dihadapi oleh saya sebagai founder dalam komunitas ini, yang pastinya adalah manajemenkan waktu, Ibu. Karena dilihat bahwa anggota komunitas saya ini beragam, datang dari latar belakang program studi yang berbeda. Di situ tantangan itu ada. Ketika kami mau berencana untuk kumpul, pasti ada saja yang memiliki kesibukan untuk kuliah, ataupun ada saja yang memiliki kesibukan untuk hal-hal lain yang pastinya penting, begitu. Namun, saya sebagai founder, saya menyikapi itu sebagai dengan hal yang positif. Dengan ketika saya mau meminta waktu untuk kami berkumpul, yang pastinya terlebih dahulu mengkonfirmasi kehadiran mereka, begitu, Ibu. Itu adalah tantangan waktu, Ibu. Iya.
0: Baik. Nah, ini cara mengatasi tantangan tersebut bagaimana nih, Kak Robert?
1: Nah, untuk mengatasi tantangan itu, Ibu, tadi sudah dikatakan bahwa saya pastinya mengkonfirmasi dulu lebih awal apakah mereka ada kesibukan lain tidak. Kalau mereka memiliki kesibukan lain, ya boleh diurusi lebih dulu. Nanti setelah itu baru bisa menyusul untuk ikut sama-sama belajar begitu.
0: Nah, ini kan anggota komunitasnya kan terdiri dari anak-anak muda nih. Ya.
1: Iya.
0: Nah, ini selain kegiatan rutin yang dilakukan begitu ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah, apakah juga dari komunitasnya sendiri ada kasih apa namanya seperti perhatian begitu untuk kesehatan mental ataupun penguatan karakter anak muda, baik itu untuk anggotanya ataupun ke sekolah-sekolah begitu ketika dikunjungi?
1: Oke, betul, Ibu. Jadi sebelumnya, biasanya sebelum kami turun ke sekolah-sekolah, teman-teman anggota dikasih dulu terkait dengan training dulu, Ibu. Dikasih mereka training untuk mereka juga bisa memahami terkait dengan pembelajaran yang nanti mereka sebarkan kepada teman-teman adik-adik di sekolah SMA, SMK yang ada, Ibu. Dan lanjutannya lagi, mungkin terkait dengan kesehatan mental, kami berpikir bahwa kesehatan mental juga penting ketika kami mau turun untuk memberikan sosialisasi, Ibu. Nah, biasanya sebelumnya itu kami memberikan topik-topik yang betul-betul panas dan hangat untuk dibahas bersama adik-adik di SMA, SMK yang ada di seputaran Kabupaten Timur Tengah Utara itu, Ibu.
0: Baik, sejauh ini cerita ataupun pengalaman apa saja yang paling berkesan begitu sejak komunitas ini ada?
1: Sejak komunitas ini ada, Ibu, yang paling berkesan bagi saya adalah ketika pertama kali saya membawa peserta yang beragam agamanya, Ibu, kami ke salah satu masjid di Kota Kesemenanu, Ibu. Dan setelah itu mereka merasa itu hal yang baru dan mereka termotivasi untuk belajar bahwa ternyata ketika kita belajar tentang perbedaan itu ada ruang terbuka untuk kita bisa belajar, hanya mereka belum menemukan ruang yang tepat, Ibu. Jadi ketika komunitas ini berdiri, hadir, dan itu memberikan mereka kebebasan untuk belajar terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di luar, Ibu. Dan itu menurut saya yang paling berkesan.
0: Baik. Nah, ini ada juga tantangan yang dihadapi begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Robert. Nah, ini bagaimana supaya cara dari Kak Robert sendiri sebagai pendiri supaya bisa tetap menjaga semangat para anggota supaya mereka tetap aktif begitu dengan konsisten dengan tujuan utamanya?
1: Oke, okay. Nah, dari tantangan tersebut saya sebagai ketua pastinya ketika melihat teman-teman memiliki kesibukan ataupun memiliki kepentingan lain yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, cara saya untuk bisa menangani hal tersebut yang pastinya adalah mengkonfirmasi, Ibu. Mengkonfirmasi mereka, karena menjadi ketua itu yang pastinya harus saling terbuka dan juga harus saling menyayangi. Dalam hal ini adalah apa ya, Bu, terkait dengan ini selalu harus saling menyayangi satu sama lain dalam sebuah komunitas, dan itu adalah kunci bagi saya.
0: Sesuai dengan namanya ya, harmoni begitu ya.
1: Ya, harmoni, ya, betul, Ibu.
0: Baik. Baik. Kalau anggotanya sendiri saat ini berapa banyak nih, Kak Robert?
1: Anggotanya, Ibu, saat ini kurang lebih 20 orang, Ibu. Datang dari ruang studi yang berbeda, Ibu.
0: Semuanya aktif kah?
1: Puji Tuhan, Ibu, semuanya aktif, Ibu. Baru-baru kami ambil kegiatan, semuanya berpartisipasi. Yang bagus.
0: Baik. Bagaimana caranya, Kak Robi, supaya mengajak anak-anak muda lainnya untuk bergabung dalam komunitas ini untuk mencapai tujuan yang sama?
1: Nah, cara saya untuk mengajak teman-teman pemuda, baik yang ada di sekitaran Kabupaten Timur Tengah Utara ataupun di Kabupaten Belu, Melaka, yang pasti daratan timur. Nah, komunitas ini dia terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar pastinya. Dan komunitas ini juga Pembelajarannya tadi sudah disebutkan bahwa pembelajarannya menggunakan kurikulum, jadi terarah. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam dan memiliki niat untuk mau belajar bersama kami, kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman semua yang memiliki keinginan untuk belajar tentang bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain, dan bagaimana memimpin perubahan. Dan sedikit informasi bahwa pembelajaran kami kan berbasis kurikulum. Ya. Kurikulum namanya kurikulum harmoni, Ibu. Hmm. Nah, di dalam kurikulum harmoni, kami belajar tentang bagaimana mengenal diri. Jadi harmoni itu sendiri ada singkatannya, Ibu. Hmm. Yang pertama, belajar tentang bagaimana hargai keberagaman. H-nya itu hargai keberagaman. A itu aksi nyata. R itu regulasi emosi. M itu membangun compassion. Hmm. M itu mengenal diri. Dan itu adalah integritas. Jadi kurikulum harmoni yang kami gunakan dalam komunitas kami ini dibagi dalam tiga aspek yang tadi sudah disebutkan: mengenal diri, regulasi emosi, dan hargai membangun open minded. Lalu untuk memimpin orang lain, nanti kami belajar tentang bagaimana menghargai keberagaman dan membangun compassion. Lalu untuk belajar tentang bagaimana memimpin perubahan itu, kami melaksanakan aksi nyata dan juga integritas, begitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau bergabung, boleh DM kami di akun Instagramnya, juga ada, Ibu. Puji Tuhan.
0: Baik. Apa pesan untuk anak-anak muda yang masih ragu nih untuk bergabung dalam komunitas ini?
1: Oh, pesan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang ingin belajar terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin yang inklusif atau ingin berkolaborasi, teman-teman semua bisa untuk kegiatan kami di akun Instagram. Dan juga pesan khusus dari saya, bahwa kalau kita ingin menjadi pemimpin itu dia bukan soal siapa yang paling kuat ataupun siapa yang paling dominan. Pemimpin itu adalah mereka yang mampu merangkul dari semua golongan yang berbeda, menghormati setiap hak, gender, ataupun menciptakan kedamaian dalam kebangsaan. Bagi saya.
0: Baik. Kak Robert, yang terakhir, harapan apa yang ingin dicapai oleh komunitas Harmoni untuk masa depan anak-anak muda saat ini?
1: Harapan untuk kurikulum Harmoni kedepannya, Ibu, semoga kedepannya komunitas ini bisa menjadi sebuah yayasan, Ibu, harapan besarnya, dan juga bisa menjadi ruang wadah pembelajaran bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara maupun di Kabupaten Belu ataupun Malaka, yang pastinya ingin belajar terkait dengan kepemimpinan dan juga belajar juga tentang bagaimana menumbuhkan rasa sikap toleransi yang ada di sekitar kita, Ibu.
0: Kak Robert, terima kasih banyak ya sudah berbagi, sudah menyampaikan informasi tentang komunitas Harmoni ini. Semoga bisa menjadi inspirasi begitu untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, supaya mereka terus belajar, berkarya begitu, saling mendukung begitu ya dalam proses belajar untuk masa depan yang lebih baik tentunya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Kak Robert, terima kasih sekali lagi. Selamat malam.
1: Hai, terima kasih juga, Ibu. Selamat malam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang tentang komunitas Harmoni Keva Menanu, tentang tujuan utama apa yang ingin dicapai begitu oleh komunitas mereka, dan sangat penting begitu ya menghadirkan ruang belajar dan dukungan bagi anak muda, dan semoga komunitas Harmoni ini bisa menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya untuk terus belajar dan berkarya begitu ya untuk masa depan mereka begitu. Baik, pendengar Pro 1, semoga bermanfaat untuk Anda, tetap bersama kami karena nanti di pukul 20 saat lagi ya, kita akan ikuti bersama Warta Berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum, BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, tidak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu uang bilang mau nama lu terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, kan berarti kalau dari 20 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halep.
14: Untuk pembagian ini, konsumsi ini pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah terbaik untuk mengambil makanan itu.
15: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan bagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kuotanya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kuota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Medi Center Haji Pro 3 RRI, Kus Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Budin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabur. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selatan.

0: sebagian besar Papua.
1: Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin,
3: solid
1: saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Ketika Kebenaran Terbelenggu, Tuhan Tetap Berkarya, bersama Adriana Kabu, SPD, Penyuluh Kemenak Belu.
1: Pembangunan armada nyamuknya itu kan juga

0: Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk menelami firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, terangilah pikiran kami dan lembutkan hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu. Singkirkan segala kekhawatiran dan hal-hal yang mengganggu, supaya kami bisa fokus pada kebenaran. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka, bahkan bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah aku lakukan. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya, apakah ia mau pergi ke Yerusalem, sebab perkaranya dihakimi di situ. Namun, Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang berkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun, aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seseorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah sekalian kita anak-anak Tuhan yang dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan Rasul Paulus yang masih berada dalam tahanan. Gubernur Festus menerima kunjungan dari Raja Agripa dan menjelaskan perkara tentang Paulus. Nah, menariknya, Festus sendiri tidak menemukan kesalahan yang jelas dari Paulus. Tetapi dia tetap menahannya karena tekanan dari orang-orang Yahudi. Dan akhirnya Paulus akan dihadapkan kepada Agripa untuk didengarkan perkaranya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dengan apa hidup kita dapat diibaratkan bila kita tidak mengenal Tuhan? Hidup kita akan sama seperti sehelai plastik di lautan yang terombang-ambing kian kemari dihempas ombak. Nah, demikianlah perilaku yang terlihat pada Festus ketika ia menangani perkara Paulus. Sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan naik banding Paulus, dan itu kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-12 ya, pada pembacaan sebelumnya. Nah, kini ia tampak ragu-ragu. Meskipun awalnya ia melakukan apa yang benar, ternyata ia belum sepenuhnya memahami duduk perkara yang terjadi. Dan ia tidak tahu apakah ia harus memutuskan Paulus bersalah atau tidak. Ya, itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, untuk mengetahui apa yang sekiranya harus ditulisnya kepada Kaisar, nah, Festus meminta pendapat daripada Raja Agripa. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu tidak percaya diri. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini, kekasih Tuhan sekalian, mau mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita berperilaku seolah-olah kita memiliki hikmat, padahal sebenarnya tidak, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh berhikmat pasti percaya diri. Nah, saat kita mengambil sebuah keputusan, jalanilah keputusan itu dengan percaya diri. Nah, kita dapat memiliki hikmat demikian bila kita takut akan Allah. Nah, inilah prinsip yang diajarkan kepada kita. Dalam firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu kita bisa dapat melihat
1: dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Sekali lagi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 poin penting yang kita ambil dalam pembacaan kita saat ini. Yang pertama, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Sekali lagi, ketidakadilan dunia bukan akhir dari rencana Tuhan. Paulus berada dalam situasi yang tidak adil. Ia difitnah, dipersalahkan tanpa bukti yang jelas, dan juga diperlakukan sebagai tahanan. Namun, menariknya adalah di tengah ketidakjelasan itu, Tuhan tetap bekerja. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita juga mengalami hal serupa kasih Tuhan. Dipahami secara keliru, diperlakukan tidak adil, atau bahkan juga merasa terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Namun, dalam kisah ini mengingatkan bahwa ketidakadilan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Apa yang terlihat sebagai penahanan justru menjadi jalan Tuhan untuk membawa Paulus bersaksi di hadapan raja. Nah, apakah saat ini kita sedang merasa diperlakukan tidak adil kasih Tuhan? Di situ kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, kasih Tuhan, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Sekali lagi, kesaksian tetap harus dinyatakan dalam segala keadaan. Paulus tidak diam dalam penderitaannya. Ia tetap teguh dan siap memberi kesaksian. Bahkan, kesempatan bertemu dengan Raja Agripa menjadi peluang untuk memberitakan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kesaksian tidak bergantung pada keadaan nyaman. Justru dalam tekanan, iman kita terlihat nyaman. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan, atau justru kehilangan iman? Sekali lagi, apakah kita tetap menjadi terang di tengah kesulitan, atau justru kehilangan iman? Yang ketiga, kebingungan dunia terhadap kebenaran rohani. Di sini kita melihat bahwa Festus mengakui bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Namun, dia juga tidak memahami persoalan iman yang diperjuangkan Paulus. Dunia seringkali tidak mengerti hal-hal rohani. Apa yang bagi kita adalah kebenaran? Bisa terlihat asing bagi dunia. Itulah sebabnya iman seringkali disalahpahami. Nah, apakah kita tetap teguh pada kebenaran walaupun tidak mengerti orang lain? Dan yang keempat, kasih Tuhan sekalian, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Sekali lagi, Tuhan membuka jalan melalui situasi yang tidak terduga. Penahanan Paulus bukanlah akhir kekasih Tuhan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Tuhan sedang membawa Paulus menuju Roma sesuai dengan rencananya. Kadang kita berpikir jalan hidup kita ini tertutup kekasih Tuhan, padahal Tuhan sedang mengarahkannya ke tujuan yang lebih besar. Nah, refleksi bagi kita kekasih Tuhan, maukah kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk? Nah, kekasih Tuhan sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kisah ini mengajarkan ketidakadilan tidak menghentikan karya Tuhan. Kesaksian harus tetap hidup dalam keadaan apapun. Dunia mungkin tidak mengerti iman kita, tetapi Tuhan bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tetaplah setia seperti Paulus, walau terikat, firman Tuhan tidak pernah terikat. Marilah kita mengikat komitmen kita bahwa kita akan hidup sesuai sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kiranya kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan menjadikan perkataan ini sebagai pokok doa kita kekasih Tuhan. Dengan hikmat, hilanglah keragu-raguan dan bangkitlah kepercayaan diri kita. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita diajak untuk melihat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun kekasih Tuhan, Tuhan mampu memakai setiap keadaan. Bahkan yang sulit sekalipun, Tuhan nyatakan rencana. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha murah dan maha pengasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Ketika kami merasa tidak mengerti atau diperlakukan tidak adil, kuatkan iman kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian, bahkan di tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami.

0: hantunya.
1: Bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
2: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

Republik Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu dasar, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

0: Yani bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia
1: maju. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat malam untuk Anda ya, yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Ya, semoga Anda di malam hari ini ya sudah mempersiapkan diri Anda ya, segala keperluan Anda untuk besok ya. Jangan lupa besok tuh hari Senin, kawan. Hari Senin ya. Jadi ya, tahulah kalau hari Senin itu seperti apa. Jadi persiapkan diri Anda dengan baik untuk menghadapi hari Senin Anda. Apapun itu, semoga sukses di hari Senin ya. Jadi Anda harus siap-siap dari mulai dari malam ini begitu. Baik, pendengar pukul 21.29 masih ada tim Atambua Malam yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Ya, sambil mungkin Anda lagi mempersiapkan diri Anda ataupun melakukan pekerjaan lainnya, kami akan menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu ya. Tadi lagu-lagu daerah beberapa sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda semua di malam hari ini. Selain itu juga berbagai informasi juga kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya kali ini pendengar Pro 1, tradisi Merkotas menjadi salah satu warisan budaya penting masyarakat etnik Pakpak di Sumatera Utara. Merkotas ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum seseorang memulai kegiatan penting. Sejarawan Profesor Eron Litno Damanik mengatakan bahwa

ini bukan saja tradisi seremonial ya, melainkan makna spiritual yang mendalam begitu. Dan Merkotas ini adalah sebuah ritual memulai upacara adat pada etnik Pakpak di Sumatera Utara, yaitu doa bersama sebagai bentuk harapan dan dukungan keluarga terhadap pihak yang bersangkutan, sekaligus menjadi wujud rasa syukur atas karunia yang diberikan. Ini yang disampaikan oleh Profesor Erom Litno Damanik ya. Dalam prakteknya, Merkotas ini identik dengan makan bersama keluarga. Hidangan utama yang disajikan adalah peleng. Ini adalah makanan khas Pakpak yang syarat makna simbolis. Dan ia mengatakan bahwa peleng ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol doa dan restu begitu. Dan ia mengatakan bahwa Merkotas ini biasanya dilakukan dalam berbagai momen penting kehidupan, seperti memulai usaha pertanian, mendirikan rumah, menyadap kemenyan, sampai acara pernikahan atau keberangkatan anak untuk menuntut ilmu maupun merantau. Pelaksanaannya cenderung sederhana, melibatkan keluarga inti atau keluarga besar dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Nah, di tengah perubahan zaman, Merkotas ini tetap bertahan sebagai simbol kuat nilai kebersamaan dan spiritualitas masyarakat Pakpak. Tradisi ini menegaskan bahwa setiap langkah penting dalam hidup selalu diawali dengan doa, restu keluarga, dan tentu saja harapan akan keberkahan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, masih ada informasi tentang kebudayaan adat istiadat lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar Pro 1 tentang tradisi buka tutup bondang di Asahan, ya, penjaga harmoni alam dan kehidupan sosial. Pendengar Pro 1, tradisi buka tutup bondang yang masih dijalankan masyarakat desa Silolama, Silau Laut, Kabupaten Asahan, bukan hanya sekedar ritual adat pertanian. Tradisi ini merepresentasikan sistem nilai yang menghubungkan manusia dengan alam, sesama manusia dan sang pencipta dalam satu siklus kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam unggahan resminya, Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 2 mengatakan bahwa bondang merujuk pada lahan pertanian, sawah, ataupun ruang produksi yang dikelola bersama oleh masyarakat. Namun secara filosofis, bondang ini dimaknai lebih dalam sebuah ruang harapan dan tempat doa demi kesinambungan hidup seperti itu. Dan BPK Wilayah 2 mencatat buka bondang ini menjadi penanda dimulainya musim tanam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemotongan ayam kampung sebagai simbol pembersihan dan penolak bala, kemudian dilanjutkan dengan kenduri sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas sosial. Doa dan zikir dilantunkan sebagai permohonan keberkahan, keselamatan, juga hasil panen yang baik. Dan ritual tepung tawar dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan penyembuhan, sekaligus penegasan harapan supaya masyarakat dan lahan pertanian terhindar dari mara bahaya. Nah, setelah melewati masa tanam, pemeliharaan dan panen, masyarakat menggelar tutup bondang sebagai penutup satu siklus pertanian. Dan BPK Wilayah 2 juga mengatakan bahwa buka tutup bondang ini fungsinya sebagai mekanisme sosial yang menjaga harmoni kehidupan desa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mengajarkan masyarakat untuk menjauhi perilaku yang menyimpang seperti mencuri, berjudi, ataupun merusak tatanan sosial. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan alam, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1, kami kembali hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Pukul 22 lebih 17 menit. Ya, silakan gabung di 0812-4601-0202. Anda bisa request lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Dewa 19 Kangen, ada Padi, Semua Tak Sama, Selon Seven Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Westlife, I Have a Dream, ada Once dengan Dialova, ada Cell, Kiss from a Rose, ada Leto Ruang Rindu, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, ada Iwan Fals dengan Kemesraan, Bryan Adams, Everything I Do It For You, kemudian ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, ada Lionel Richie dan Shania Twain ya, Endless Love, ada Naf, Kenanglah Aku, Peter Pan, Bintang di Surga, dan Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ada 15 lagu untuk Anda bisa request di malam hari ini. Silakan saya tunggu di 0812-4601-0202. Yang mau gabung ya di Ruang Rindu silakan. Bunda Ima boleh kembali bergabung lagi ya. Tadi belum bisa saya terima ya, Bunda Ima di Momere. Semoga sehat-sehat semuanya. Yang di Momere, yang dan semua Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tambua di malam hari ini, sehat selalu, bahagia selalu. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk aktivitas besok. Persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan, kelupaan dan lain sebagainya ya. Ya. Baik ya, siapkan diri Anda untuk menjumpai hari Senin yang indah. Baik. Silakan di 0812-4601-0202. Di Ruang Rindu ada saya Yanti yang menemani Anda semuanya. Tadi 15 lagu sudah saya siapkan untuk Anda request untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, apapun aktivitas yang Anda lakukan ya di malam hari ini. Semoga RRI Tambua selalu bisa menjadi teman terbaik Anda begitu ya. Baik, belum adakah yang bergabung? Silahkan di langsung telepon boleh ya, bisa juga kirim pesan, pesan suara ya, bisa juga di 0812-4601-0202 ya. Kita masih baru saja dimulai ya Ruang Rindu, jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya tunggu partisipasi Anda semuanya ya. Lagu-lagu juga sudah saya bacakan tadi, atau saya bacakan ulang lagi. Ya, saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, aktivitas hari ini lancar ya, yang beribadah beribadahnya lancar, yang piknik ya, yang jalan-jalan juga menyenangkan hari ini, yang baru pulang dari kampung ya kan, ketemu dengan orang-orang terkasih di sana juga pastinya bahagia selalu. Ini dalam perjalanan juga di malam hari ini, semoga perjalanannya aman, lancar ya, tidak ada hambatan apapun ya. Semoga semuanya baik adanya begitu ya. Pukul 22 lebih 21 menit, apa yang Anda lakukan di malam hari ini? Ya, mempersiapkan diri kah, atau mendengarkan musik-musik kesayangan Anda, atau masih ngobrol dengan keluarga Anda, atau lagi kerja ya, yang lagi bertugas di malam hari ini, semangat terus bersama Pro 1 RRI Atambua ya, semangat pantang mundur. Ya, tidak ada kata menyerah dalam hidup ini, harus terus bersemangat. Baik, yang punya oke, ini pesannya yang punya 915, terima kasih untuk pesannya, selamat malam saja. Tahu Anda sudah ada yang mau beristirahat di malam hari ini, katanya sudah capek sekali jadi harus tidur malam hari ini, silakan selamat beristirahat di malam hari ini, semoga mimpi indah. Tapi pastikan bahwa Anda sudah mempersiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya di malam ini untuk aktivitas besok ya. Baik, saya terima satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, ini suaranya hilang nih, suaranya tidak kedengaran. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Iya, betul sekali. Iya. Sehat ya Mas Edi ya?
2: Masih positif itu.
1: Oke. Okay. Baik Mas.
2: Apa yang bagus?
1: Baru monitor kah atau sudah dari tadi nih?
2: Ini hari baru dengar ini.
1: Oh, baru dengar. Oke, ada Dewa 19, Kangen, ada Padi, Semua Tak Sama, ada Ceylon 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Westlife, I Have a Dream.
2: Nah, itu Anugerah Terindah.
1: Ya. Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.
2: Mantap.
1: Baik.
2: Spesial ya.
1: Ditunggu
2: ya. Spesial ya. Kumpul jaga yang ganti, kurang ganti sama keluarga di rumah ya.
1: Baik.
2: Nah, bukan penyanyi lagi mewakili persatu ada temu yang dia Bapak Ten, Nona Bella, Nona Ibu Guru yang tadi dah itu pas Ma Andro, Ma Ina jenis-jenis ke yang Mafer juga yang Putri Tunggal belum pasal ya. Nomor berapa yang ti?
1: Bagaimana?
2: Masih di nomor berapa?
1: Pertama.
2: Baru siang kan? Kok tuh mas tengah 11 baru mulai malam tamat.
1: Iya.
2: Biasanya jam 10 terlalu malam yang di. Sudah nanti masih ngeces saya temennya ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya masih ngeces yang bagus-bagus ya masih ngeces ya. Temennya sampai jam 12 ya, semangat dan ngantikan dia. Semoga Pak Umpati Rosa, Umpapi, Pak Indri ya, Kakak Nara, spesial Bapak Ten yang ada di Alor Lari. Bung Damos ya, jahil apa namanya si Kepiting bagi ke Diwonosobo. Oke, bagi-bagi waktu ya Andy, ya makasih ya, selamat malam ya.
1: Terima kasih, selamat malam juga Mas Edi. Ini kayaknya Mas Edi sudah mengantuk nih. Baik, saya terima lagi di belakangnya Mas Edi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi.
1: Mantap.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiki Mai dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan El Tarik, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat pagi, semangat pagi-pagi. Pendengar, mulailah hari ini dengan doa dan syukur. Tuhan pasti sudah memiliki rencana yang indah untuk kita di hari ini. Semoga hati kita di hari yang baru ini dipenuhi dengan rasa kedamaian saat kita memulai hari yang baru ini, dan juga semoga kita selalu mengundang kehadiran Tuhan menjadi penghibur, penyemangat, dan kekuatan untuk kita di hari ini. Semoga kita selalu diberkati di pagi ini, ya, dan serahkanlah semua kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, Ia akan menuntun kita sepanjang hari ini, memberikan kita kemudahan. Jikalau kita punya pergumulan di pagi hari ini, serahkan kepadanya, berdoa kepada Tuhan. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, senang sekali kami tim Tambua pagi ini untuk edisi awal pekan nih, Senin 18 Mei 2026, ada saya Arda Fahik menemani Anda semuanya. Ingat pendengar, mulailah harimu dengan hati yang penuh rasa syukur, dan sadarilah bahwa setiap matahari terbit adalah tanda kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Biarkanlah belas kasihnya dan kasih karunia-Nya menghangatkan jiwa kita seperti matahari pagi. Bawalah kehangatan ini bersama diri kita sepanjang hari, dan sebarkanlah kasih-Nya kepada setiap orang yang sudah kamu temui di pagi ini dan di sepanjang hari ini nanti. Yang belum bangun pagi, ayo segera bangun ya. Semangatkan niatan untuk bangun pagi. Tingkatkan motivasi Anda untuk Anda bangun pagi di hari ini. Dan pikirkan hal apa yang akan Anda lakukan pertama kali ketika Anda bangun pagi. Yang sudah bangun pagi, semangat, terutama yang sudah mulai dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan saat ini, lakukan saat ini, memberikan motivasi baik untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Pagi ini lagu-lagu Rohani Kristiani akan kami hadirkan untuk Anda semuanya sebelum dihadir renungan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar Raria Tambua di mana saja Anda berada, saatnya kita akan mendengarkan renungan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan judul Tuhan Lebih Besar Dari Masalah Kita, bersama dengan penyuluh agama Kristen Kemenak Belu, Meiske Regina Otemusu, STH.

0: Salam, salam sejahtera untuk kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Harapan dan doa saya semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Meske Regina Otemusu, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa hari ini dengan siaran mimbar agama. Dan sebelum kita memulai siaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Pada kesempatan ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memimpin jalannya siaran mimbar agama ini dari awal hingga akhir. Kuduskanlah setiap kata yang disampaikan dan bukalah hati setiap pendengar agar dapat menerima firman-Mu dengan iman dan pengertian. Biarlah melalui siaran mimbar agama ini nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jiwa yang mendengarkannya dikuatkan, dihiburkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Sekali lagi, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil tema kecil dari pembacaan kita, yaitu Tuhan lebih besar dari masalah kita. Sekali lagi tema firman Tuhan, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Tentu semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Sesuatu disebut sebagai masalah adalah apabila yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kecil hingga besar, semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Sebagai orang Kristen, tentu kita tahu bahwa pelajaran hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu mulus seperti yang kita dambakan. Kita mengerti hal ini. Dan itulah sebabnya ketika masalah terjadi, kita sadar, kita tetap setia beribadah, berdoa, dan sebagainya. Namun, seringkali keraguan, seringkali kekhawatiran, dan ketakutan, bahkan keputusasaan, dapat dengan mudah merasuki kehidupan kita. Apabila kita melihat dan merasakan bahwa masalah yang kita alami terlalu besar, sulit untuk dihadapi dan susah untuk diatasi. Terlebih lagi bahwa ternyata masalah itu terus-menerus datang dan berlangsung lama, hingga menimbulkan pertanyaan seperti pada ayat yang ke-27 bagian B. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Timbul perasaan
1: merasa sendiri dan berkata bahwa Tuhan tidak bisa mengatasi masalah ini. Tuhan tidak memperhatikan aku. Perasaan yang sama juga tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ini semua dapat terjadi di mana kita berusaha melihat masalah itu dengan kemampuan kita sendiri yang terbatas ini. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan, masalah kita kecil di mata Tuhan, atau sama dengan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat jelas pada kita dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tuhan mau mengatakan bahwa yang pertama, Tuhan adalah Allah yang kekal. Bahwa seluruh dunia ini sekalipun hancur, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap ada dan akan terus ada. Dia senantiasa tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan pencipta alam semesta. Manusia tinggal menikmati.

tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lesu. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mau ingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan yang berikut, bahwa Tuhan tidak terduga pengertiannya. Rencananya sangat jauh berbeda dari rencana kita manusia. Rencana Tuhan sulit terselami dengan akal pikiran kita. Tetapi marilah kita mau bersama-sama mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Rencananya tidak terduga dan tidak terselami oleh manusia. Artinya Tuhan yang kita sembah, inilah Tuhan yang maha besar. Marilah pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami beban, ketika kita mengalami masalah-masalah dan pergumulan hidup, kita terasa lelah, lemah, kita mau datang kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, yaitu Tuhan mau memberi jawaban yang sangat jelas dan tegas kepada kita, bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jika orang-orang muda yang fisiknya kuat, berpikirannya kuat, tidak dapat lelah dan lesu, lalu jatuh tersandung, Allah yang kita sembah tidak pernah lelah. Ia maha kuat dan Ia mau menolong setiap kehidupan kita. Karena itu, Ia dapat memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Pertolongan kepada siapa yang mau datang kepadanya. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa Tuhan akan memberikan semangat kepada mereka yang lelah. Untuk itu, perlu kita perhatikan bahwa nantikanlah Tuhan senantiasa, berharaplah terus kepadanya, walaupun seakan-akan tiada lagi jalan atas masalah kita. Percayalah bahwa Dia pasti menolong. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Lihatlah masalah kita dengan iman kepada Tuhan, bahwa Dia jauh lebih dahsyat dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yakinlah, karena kita adalah anak-anak-Nya, maka pasti tidak mungkin dibiarkan kita berjalan sendiri dan bergumul sendirian. Tuhan pasti memberikan pertolongan atas setiap kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Ini adalah penguatan bagi setiap kita. Firman Tuhan dengan jelas memberikan gambaran tentang seorang perempuan yang melahirkan anak. Tidak mungkin perempuan itu melupakan anaknya. Dan sekalipun dia atau orang tua itu melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Adakah di antara kita yang hari ini datang dengan kegelisahan karena masalah yang begitu berat? Mari datang kepada Tuhan. Ia jauh lebih besar dari masalah kita. Kuasanya jauh lebih besar
dari

setiap pergumulan, kuasanya jauh lebih besar dari setiap persoalan kita, kuasanya jauh lebih besar daripada sakit penyakit kita. Akhirnya dalam ayat ke-18 berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Jawabnya, tidak ada. Allah jauh lebih besar daripada segala-galanya, termasuk dari setiap pergumulan kita. Dia lebih besar dari masalah hidup kita. Untuk itu, saya akan memberikan sebuah kisah, yaitu di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Raka. Suatu hari ia merasa hidupnya sangat berat karena ayahnya sakit, ibunya kelelahan bekerja, dan di sekolah ia mulai tertinggal pelajaran. Raka duduk di bawah pohon besar sambil menatap langit, lalu berkata pelan, Tuhan, apakah engkau melihatku? Masalahku terlalu besar. Seorang kakek yang lewat mendengar keluhannya. Ia duduk di samping Raka dan menunjuk ke langit senja yang luas. Kamu lihat langit itu? Tanya kakek. Ia sangat besar, jawab Raka. Masalahmu seperti awan kecil di langit itu. Kadang gelap, kadang menutupi pandangan. Tetapi langit tidak pernah hilang. Begitu juga Tuhan, Dia jauh lebih besar dari awan masalahmu. Raka terdiam. Kakek melanjutkan, Tuhan tidak pernah lelah, dan Ia memberi kekuatan kepada yang lemah. Saat kamu merasa tidak sanggup, justru disitulah Tuhan bekerja. Hari-hari berikutnya, masalah Raka belum langsung hilang. Ayahnya masih sakit dan pelajaran masih sulit. Tapi setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat langit yang luas itu. Ia mulai berdoa dan berusaha lagi. Dan perlahan ia merasa kekuatan baru. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Dalam cerita ini kita diingatkan, dan dalam ayat ini, ayat nats kita, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan mengabaikan kita. Dia tidak pernah lelah. Dia memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Jadi seberapa besar masalahmu, itu tidak pernah lebih besar dari Tuhan yang memelihara hidupmu. Untuk itu, tetaplah percaya kepada Tuhan dan serahkan keberadaan hidupmu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dari setiap masalah kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang siaran mimbar agama ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman itu berakar dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan setiap hari. Ketika kami menghadapi masalah, kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalah dan pergumulan kami. Untuk itu kuatkanlah iman kepercayaan kami, agar kami terus berpengharapan kepada-Mu. Pada saat ini kami berdoa khusus buat saudara-saudara kami
yang sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah mereka dan kuatkan. Angkatlah setiap sakit, penyakit, dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara dalam pergumulan hidup, yang merasa lemah, yang merasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Tuhan, kekuatan dalam hidup mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka dan hiburkanlah mereka, dan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang memampukan mereka. Kami juga berdoa buat pimpinan dan seluruh staf penyiaran RRI ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan mereka. Pakailah mereka sebagai alat-Mu untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan setiap firman-Mu meteraikanlah itu dalam kehidupan kami. Kami peralaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Ibu sebagai penyuluh ya, bagaimana dari penyuluh sendiri?
3: Yang pertama adalah kita ajar soal akidah, kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Kita pertama harus diajarkan bertetangga dengan. Kemudian yang kedua baru akidahnya dengan kita. Jadi sudah akidah, sudah tahu Tuhannya siapa, mereka sering bertanya, berulang iman, terus.

91,5 Pro 1 Atambua. Whoa!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: kerugian dan satu keuntungan juga begitu. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu.
1: Masyarakat kegiatan kemusnahan dengan keras beralkohol hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan pada pelaksanaan RDD tahun 2025 lalu.
2: Warta Berita Senin 18 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti di Pulau Jawa, masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah hingga 43 tahun. Keseragaman masa tunggu haji memberi dampak positif, tidak terdapat lagi praktik titip-menitip untuk bisa berhaji. Selama ini provinsi dengan agama Islam minoritas misal Bali, Papua ataupun provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah tujuan mendaftar. Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas. Kabupaten Belu dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
0: Tunggu ini Om, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025. Itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, diktum-diktum di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hal itu dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang tidak, dipukul rata, siapa yang duluan daftar, maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung, dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak, semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas Islam itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jemaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu Om. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Iya, karena
4: sudah seragam.
0: Sudah seragam. Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana. Karena
4: bisa cepat.
0: Masa tunggunya cepat. Sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Tuh, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang
3: masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
2: Polres Alor Polda NTT musnahkan sebanyak 5.106 liter minuman keras atau miras tradisional jenis Sopi Kisar dan Moke hasil operasi kepolisian serta kegiatan rutin ditingkatkan.
5: Kepolisian Resor Alor memusnahkan sebanyak 5.106 liter minuman keras tradisional jenis Sopi Kisar dan Moke hasil operasi kepolisian serta kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD tahun 2025. Ribuan liter miras ilegal tersebut diketahui masuk ke wilayah Kabupaten Alor melalui jalur laut dan berhasil diamankan dalam operasi penindakan sepanjang tahun 2025. Pemusnahan dilakukan di gudang milik PT Karya Baru Kalisa Watatuku, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Alor AKBP Nur Azari bersama para pejabat utama Polres Alor serta disaksikan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat. Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil operasi kepolisian dan KRYD tahun 2025 dalam kurun waktu 12 Oktober hingga 9 November 2025. Barang bukti miras jenis Sopi Kisar dan Moke itu sebelumnya diamankan oleh personel Polres Alor saat dilakukan penindakan di pelabuhan penyeberangan laut Kalabahi. Kapolres Alor AKBP Nur Azari menegaskan, pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak peredaran miras ilegal.
1: Melaksanakan kegiatan pemusnahan minuman keras beralkohol hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan pada pelaksanaan RDD tahun 2025 lalu buat Alor. Hadirin yang saya hormati, kegiatan pemusnahan minuman keras beralkohol ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah momentum kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir aksi kriminalitas di masyarakat serta melindungi masyarakat.
5: Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari puluhan jergen berbagai ukuran dan ratusan botol dengan total keseluruhan mencapai 5.106 liter. Polisi menilai jalur laut masih menjadi salah satu akses yang rawan dimanfaatkan untuk distribusi minuman keras ilegal ke Kabupaten Alor sehingga pengawasan akan terus diperketat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang, suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 77 hingga 98%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 72 hingga 99%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 75 hingga 97%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang, suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 80 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 77 hingga 99%. Sedangkan Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan sedang, suhu berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya. Sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu.
6: Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya,
7: dengan sebaik-baiknya,
6: sejujur-jujurnya.
7: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
8: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari PJ. 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan dan lain punya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
7: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
8: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Maka kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar itu, kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG, yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam. Ya toh?
7: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Hingga hari ini sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
9: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
10: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan. Kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
9: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Semarak Hardiknas di batas wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lomba kreatif dan rekrut wakil anak.
11: Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Wahana Visi Indonesia Area Program Pelayanan Timur Perbatasan bersama Pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah tapal batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor El Abone Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan ini juga mencipta akan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kegiatan ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area Program Manager Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, Wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulamalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
12: Area Program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan Berafu, para RW, para RT untuk proses keterlibatan anak, child engagement dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang merekrut wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan atau berkomunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai support office, entah di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri, untuk mensupport pendanaan-pendanaan program untuk upaya-upaya kesejahteraan anak di area pelayanan.
11: Ia menegaskan komitmen Wahana Visi Indonesia untuk terus menghadirkan perubahan melalui 3 pendekatan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, advokasi untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, serta respon terhadap tanggap darurat dan situasi krisis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa WVI memfokuskan intervensi pada 4 sektor penting, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
12: Poin penting yang perlu kita dorong bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau oleh WVI, tapi dilakukan dalam bentuk kolaborasi. Kami berterima kasih pemerintah Kabupaten Belu yang sangat mendukung, sangat berkomitmen untuk upaya-upaya yang akan dilakukan bersama WVI. Juga gereja, keuskupan Atambua, klasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama. Dan terutama pemerintah kelurahan, RT, RW, dan juga keluarga. Karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan anak. Jadi kolaborasi ini sangat penting.
11: Ia menegaskan dalam menyukseskan program ini, mengharapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di sektor, ia optimis bahwa mewajukan mutu SDM di perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Liga Arab menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel, seperti dilansir dari Wafa Agency, Sabtu 16 Mei 2026. Liga Arab juga menyerukan diakhirnya pendudukan ilegal di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Dalam pernyataannya, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasehat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal. Organisasi itu juga menyerukan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami rakyat Palestina akibat pendudukan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sektor Palestina dan wilayah Arab pendudukan Liga Arab. Mereka menilai rakyat Palestina masih mengalami ketidakadilan historis yang belum terselesaikan hingga saat ini. Liga Arab menegaskan pentingnya melanjutkan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang diduduki sejak 1967. Organisasi tersebut kembali menyuarakan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Seruan tersebut disampaikan sesuai dengan solusi dua negara, hukum internasional, dan prakarsa perdamaian Arab. Peringatan Nakba tahun ini berlangsung di tengah berlanjutnya perang di jalur Gaza. Selain itu, Liga Arab juga menyoroti meningkatnya ketegangan di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Demikian berita ini, selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menyeragamkan masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Semarak Hardiknas dibatas, Wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lomba kreatif dan rekrut wakil anak. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Woi, pada semua panen yo. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
2: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita update informasi untuk Anda. Di Atambua pagi ini kami menyapa dengan informasi terkait dengan Idul Adha ataupun Hari Kurban ya. Dari alur kemendengar, KSP BAM kembali diwujudkan menjalankan Hari Raya Idul Adha. Jadi kepedulian sosial koperasi simpan pinjam di Arta Mandiri atau KSP BAM kembali diwujudkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui penyaluran bantuan hewan kurban kepada jemaah Masjid Al-Ansar Hulnani, Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat Laut. Bantuan satu ekor sapi tersebut menjadi bagian dari agenda rutin tahunan koperasi yang secara konsisten menyasar kegiatan sosial dan keagamaan. Penyaluran hewan kurban ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan berbagi pada momentum hari besar keagamaan, tetapi juga sebagai wujud komitmen KSP BAM dalam memperkuat peran sosial di tengah masyarakat. Melalui program ini, KSP BAM berupaya hadir memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan ibadah kurban di rumah ibadah. Selain itu, kehadiran bantuan hewan kurban juga menjadi penguat hubungan antara lembaga koperasi dan jemaah Masjid Al-Ansar Hulnani. Program ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Idul Adha di lingkungan masjid. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Ansar Hulnani, Sukardin Tono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KSP Budi Arta Mandiri atas bantuan yang diberikan kepada jemaah Masjid Al-Ansar Hulnani. Ia menambahkan bahwa kepedulian KSP BAM menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi jemaah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam kegiatan keagamaan di masjid. Sukardin juga berharap KSP BAM terus berkembang dan konsisten dalam menjalankan program sosialnya, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat dan jemaah di berbagai wilayah. Ya, pendengar, demikian informasi terkait KSP BAM seluruhkan hewan kurban untuk jemaah Masjid Al-Ansar Hulnani jelang Idul Adha yang kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Esensi buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Novel yang satu ini bisa dikategorikan novel klasik terbitan Balai Pustaka. Ia menandai zaman di mana sastra Indonesia masih didominasi penggunaan bahasa Melayu yang kental. Adapun tema umum novel yang satu ini adalah kehidupan pencitraan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa pada hidup yang bahagia, tetapi justru pada kesengsaraan. Tokoh sentral dalam kisah cinta ini bernama Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat dekat tetapi berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung, seorang bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sementara itu, Maryamin tumbuh di lingkungan keluarga yang miskin. Sejak kecil, keduanya sudah berkenalan dan bermain bersama. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan getaran cinta yang kuat. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Seperti apa kelanjutannya? Temukan jawabannya di novel Azab dan Sengsara ini. Bahasa yang digunakan masih khas Melayu, sehingga untuk generasi muda mungkin novel ini sedikit membosankan. Tapi bagi mereka yang gemar menyimak sejarah sastra, sinopsis novel yang satu ini tentu menarik disimak. Novel ini kabarnya merupakan novel sastra pertama di Indonesia, terlepas dari tahun berapa Balai Pustaka didirikan. Esensi buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar dari RRI untuk Indonesia.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sepatu emas atau golden boot dalam Piala Dunia FIFA dari masa ke masa menjadi simbol supremasi individu. Penghargaan ini diberikan kepada pencetak gol terbanyak sebagai bentuk pengakuan performa terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Melansir FIFA.com, penghargaan ini mulai dikenal resmi sejak 1982 dengan nama Golden Shoe sebelum berubah. Namun media internasional mencatat pencetak gol terbanyak sejak 1930 tetap diakui sebagai bagian sejarah penghargaan bergengsi tersebut. Pada edisi pertama 1930, Guillermo Stabile mencetak 8 gol dan menjadi peraih awal penghargaan ini. Rekor luar biasa kemudian dicatat Jas Fontaine dengan 13 gol pada edisi 1958 menurut data FIFA. Memasuki era modern, nama besar seperti Gerd Müller dan Gary Lineker mendominasi daftar tersebut. Media luar menyebut dominasi penyerang Eropa pada periode ini menunjukkan kekuatan taktik dan efisiensi permainan di level tertinggi. Era 1990 hingga 2000 menghadirkan persaingan ketat dengan munculnya Davor Šuker dan Ronaldo. Ronaldo mencetak 8 gol pada 2002 dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia. Pada dekade berikutnya, Miroslav Klose dan Thomas Muller kembali menegaskan dominasi Eropa di turnamen. BBC dan Reuters menilai konsistensi performa menjadi kunci utama pemain dalam meraih sepatu emas di panggung terbesar dunia. Sementara edisi terbaru menghadirkan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut. Mbappe mencetak 8 gol termasuk hat-trick pada final Piala Dunia 2022 yang menjadi catatan sejarah penting. Secara keseluruhan, peraih sepatu emas mencerminkan evolusi kualitas penyerang dari generasi ke generasi dalam sejarah sepak bola. FIFA menegaskan setiap nama dalam daftar tersebut bukan hanya pencetak gol, tetapi ikon yang membentuk sejarah turnamen dunia. Menatap Piala Dunia FIFA 2026, persaingan meraih sepatu emas dipastikan semakin ketat. Pertanyaannya, siapakah yang mampu tampil konsisten, tajam, dan menentukan hingga akhir turnamen menjadi pencetak gol terbanyak dunia? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan saksikan laga sepak bola Piala Dunia FIFA 2026.

0: Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, semangat-semangat ya. Kita punya informasi untuk Anda. Panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial atau PPS di Desa Ramaba, Kecamatan Bantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin S. Hood, M. Hood, di lahan agroforestry Desa Ramaba Sabtu 16 Mei 2026. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan atau KTH Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin S. Hood M. Hood, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Ramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang telah menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Sulastri H.I. Rasid S.Pi. M.Si, mendorong masyarakat agar mulai mengembangkan hasil jagung menjadi produktif olahan sehingga menjadi produk olahan maksudnya sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Pendengar Pro 1 Radio Atam Buah, demikian ya informasi kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs rari.co.id.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak bisa melaut karena kondisi saya punya perahu terlalu kecil. Sekarang dengan ada bantuannya kampung Nelayan Koperasi dengan mesin tempel, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa, biar di luar Saponda saya bisa jangkau. Ini ikan tenggiri, ini tenggiri asli ini. Kalau ini bencong. Biasa kita pakai ini, biasa lah tangkapnya itu pakai umpan. Umpan hidup rumah-rumah. Alhamdulillah masalah BBM sudah tersedia dengan es, apa pokoknya fasilitas untuk nelayan sudah ada di kampung nelayan Merah Putih. Dulu itu di Kendari, di Jayanti, sekarang 1 jam, itu pun masih kita menunggu. Kalau 5 balok begitu, ya kadang 1 jam, 2 jam kita menunggu. Kecuali atas 10 balok, nah itu bisa dia langsung dia. Tapi sekarang alhamdulillah, biar 1 balok di koperasi, tetap dilayani. Ya mudah-mudahan kedepannya lagi lebih maju tuh, lebih sukses. Karena bukan juga cuma warga ini yang rasakan, kita juga pesisir ya rasakan dampak enaknya bagusnya tuh. Saya sangat terima kasih atas kampung nelayan Koperasi Merah Putih, terutama teruntuk kita yang di pesisir Saponda Laut, sangat mengucapkan banyak terima kasih dengan kehadirannya kampung nelayan Koperasi Merah Putih, terutama teruntuk Pak Presiden, terima kasih banyak atas bantuannya, dan para menteri-menteri saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Nelayan naik kelas.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: beberapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada ketong mengobati.
2: Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Tadi ya Bu, dari Abu Lado Purepta dan juga Ocha Sabtriasa dengan judul Anda Mandu sudah datang. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan break dulu ya untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Usai warta berita nanti, kita akan alihkan untuk Anda berbagai informasi dan juga sajian musik untuk menemani Anda melakukan aktivitas di hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi